0: melibatkan Ketua Hakim Syariah, Hakim Syariah, pengamal undang-undang serta peserta dari negara Brunei Darussalam dan Indonesia akan menghadiri persidangan dan simposium tersebut. Eksersais Christmas Siri 29-2026 Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, 24 aset daripada Armada Timur dan Armada Barat digerakkan dalam eksersais itu dalam usaha memperkukuh kesiapsagaan operasi, meningkatkan keupayaan tempur serta memastikan pertahanan perairan negara sentiasa berada pada tahap tertinggi. Majlis pembukaan eksersais Krismas tersebut disempurnakan oleh Panglima Armada Timur, Laksamana Madya Dato' Hir Junaidi Idris yang mewakili Panglima Tentera Laut. Latihan tahunan berskala besar itu berlangsung sehingga 16 Ogos depan. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Hir Junaidi berkata, eksersais itu menjadi platform utama untuk menguji kesiagaan armada, memperkukuh kerjasama operasi serta meningkatkan keupayaan TLDM menghadapi pelbagai bentuk ancaman maritim. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, memaksimumkan potensi ekonomi daerah Sandakan, Majlis Perbandaran Sandakan mengkoordinasikan semula aktiviti barter trade dengan Selatan Filipina. Presidennya Dato' Walter Kenson berkata, kedudukan geografi Sandakan yang strategik berpotensi menjadikannya hub perdagangan utama yang memberi limpahan ekonomi optimum kepada penduduk tempatan.
2: Limpahan ekonomi itu akan lebih memihak pada kita dan kenapa tidak kita capitalize dan kita optimumkan peluang yang ada.
0: Dato' Walter Kenson. Antara resolusi diambil termasuk pembentukan jawatan kuasa khas, perancangan mewujudkan kompleks pelabuhan sepadu bagi menjimatkan kos logistik dan pengurusan serta penambahbaikan sistem pengangkutan air secara lebih sistematik pada masa hadapan. Dalam pada itu, kerajaan negeri perlu mengambil langkah proaktif bagi merangsang barter trade di Sandakan. Ini termasuk menaik taraf infrastruktur pelabuhan dan membaik pulih struktur jeti dermaga sedia ada yang usang bagi menampung kapasiti muatan lebih. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shayi berkata, langkah itu sekaligus mengurangkan kos logistik dan pengangkutan. Beliau turut mencadangkan agar model integrasi pelabuhan seperti di Tawau diguna pakai bagi mewujudkan pusat sehenti yang lebih efisien.
3: Mencari satu solusi bagi menggabungkan dua-dua port ni ataupun kasih naik taraf jeti tersebut yang sekarang tidak boleh menampung lebih banyak kapal-kapal lah.
0: Vivian Wong Shirley. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kembali dengan pengisian lebih meriah apabila menghimpunkan 32 etnik tempatan serta penyertaan delegasi dari 4 negara iaitu Kazakhstan, Indonesia serta penyertaan julung kali dari Kemboja dan Uzbekistan. Antara pengisian festival, pameran rumah etnik, warna budaya, tarian kebudayaan dan pakaian tradisi etnik. Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Muhammad Sofian Muhammad Said berkata, festival berlangsung dari 25 Julai lepas menyasarkan kehadiran 50,000 pengunjung pada malam kemuncak 1 Ogos ini. Anugerah tokoh FK turut disampaikan sebagai penghargaan kepada individu yang mencetuskan idea penubuhan festival tersebut.
4: Bagi menghargai pencetus idea Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau ini, FKAT, kita memberi anugerah tokoh di mana 3 orang tokoh ini merupakan pencetus dan juga pemulanya Festival Kebudayaan Antarabangsa.
0: Muhammad Sofian Muhammad Said. Bagi menghadapi Liga Super Musim 2026-2027, Sabah FC menerima suntikan penajaan RM4 juta daripada Emas Sri Semantan Sdn Bhd. Pengarah Sabah FC Dato' Ali Jusipil berkata, penajaan berbentuk kewangan sepenuhnya itu akan membantu operasi klub termasuk menambah baik fasiliti pemulihan pemain dan peningkatan prestasi.
5: Kita akan gunakan sebaik mungkin penajaan tersebut untuk program latihan kita punya pemain dan untuk menghadapi musim 2026-2027 yang mana akan bermula pada bulan Ogos.
0: Dato Ali Jusipil. Beliau berkata Sabah FC turut menyasarkan pencapaian lebih baik musim ini selepas muncul juara Piala Cabaran dan mara ke pentas akhir Piala FA musim lalu. Stadium Lika sekali lagi dipilih sebagai venue saingan kumpulan A pusingan kelayakan Liga Juara-Juara Wanita AFC AWCL yang dijadual berlangsung dari 17 hingga 23 Ogos ini. Pusingan kelayakan itu membabitkan empat pasukan iaitu tuan rumah Sabah FA, East Bengal FC dari India, Rovers FC dari Guam dan Rashrashi Star FC dari Bangladesh. Setiausaha Agung Persatuan Bola Sepak Negeri Sabah Safa Samsudin Mohd Shah berkata, pemilihan Sabah sebagai tuan rumah sekali lagi mencerminkan keyakinan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC terhadap kemampuan negeri ini menganjurkan kejohanan bola sepak bertaraf antarabangsa. Ia merupakan kali kedua Sabah dipilih sebagai tuan rumah kejohanan berkenaan selepas kali pertama diberikan kepercayaan menganjurkannya pada 2024. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 4.6 bilion ringgit tangani isu sekolah daif di Sabah sejak 2023. Sabah tuan rumah persidangan Ketua-Ketua Hakim Syariah Malaysia. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.
6: FM 107.9.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Berang Kuasa Dua kita bersama dengan Misha Omar, dua buah lagunya Sampai Bila dan juga Bunga-Bunga Cinta. 8.25 minit pagi waktu ini, 8.30 kita nantikan diari sana sini bersama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Sandakan FM dan juga Keningau FM untuk perkongsian diari hari ini edisi Khamis 30 Julai 2026. Okey, untuk yang belum tahu topik pagi ni, tajuk pagi ni yang sudah upkan di Facebook dan juga WhatsApp tu FM, kita punya respon pagi. Apa kenangan paling manis kamu dengan surat menyurat? Okey, dialek kita zaman remajaku banyak surat cinta aku terima. Terima kasih rakan kita yang sudah respon. Ini Ahia, DJ Ahi sempat lagi. Korek-korek terjumpa pula surat lama, surat hutang Carpet Red Velvet, apa ni? Carpet Velvet dengan Pakistan tahun 90-an. Oi. Aduh, ya, macam mana tu? Cantik tulisannya, cuma tak dapat baca sebab bahasa Urdu. Tak boleh ke tu? Suruh Google Translate. Mana tahu boleh kan? Boleh dapat baca. Okey, terima kasih. Juhari Sangkin pula. Assalamualaikum, selamat pagi DJN. Waalaikumsalam. Pendengar TFM, walau di mana juga anda berada, respon pagi ni, siap surat dengan bedak wangi lagi. Masa tu belum ada kertas, ada wangian yang menarik membaca berulang kali dengan ayat penuh menyentuh hati atau berkuasa tinggi. Wow. Happy Conti DJ, semoga dipermudahkan sepanjang berlangsung buat pendengar TFM terus menikmati TFM. InsyaAllah pelbagai hiburan dan juga informasi menarik sesuai pelbagai lapisan TFM pilihan di hati. Terima kasih Sam Kromox yang bagi hai-hai juga. Jihad Bakar, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya kenangan paling manis dalam suratku, kata-kata yang terindah dari sang cinta. Hehe. Time sekolah dulu. Tahun bila tu Jihad? Walaupun ia kenangan tapi bermakna dalam hidup, jadi satu kenangan terindah, masih disimpan rapi tu. Wah, gitulah kan. Okey, terima kasih. Okay, nanti respon bersama-sama N di Facebook rasmi TFM. Season pilihan anda pun boleh juga. Seketika nanti kita akan dengarkan. Kita akan bersama menerusi diari sana sini.

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Perkongsian untuk Dari Sana Sini, seperti biasa kita akan bersama rakan penyampai kita di Tawau FM pagi ni, N. Assalamualaikum, selamat pagi, N.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM.
3: Hai. Okey. Di Keningau pula kita ada Atika. Hai Atika, selamat pagi. Selamat pagi.
4: Hai, selamat pagi Rafiq, wow. Edwin.
3: Selamat pagi. Macam back to back Atika, ya, kemarin dan hari ini ya.
1: Ya. Atika apa tu?
3: Dan Didi.
1: Sandakan FL. Selamat pagi Didi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum Rafiq, Edwin and dan juga Atika.
1: Ya, hai. Waalaikumsalam. Pagi ini kita bersama rakan kita di Didi dululah. Silakan Didi, berapa usianya?
5: Baiklah, terima kasih Dari Sana Sini untuk pagi ini, ya, 30 Julai 2026. Kita hanya bawakan satu catatan saja dari Sandakan FM berkenaan dengan sidang media operasi bersepadu Eskom Daerah Sandakan yang berlangsung pada pukul 9.30 pagi ini bertempat di Pejabat Zon Maritim Sandakan. Dari Sandakan terus kita ke Keningau FM hebat syoknya bersama dengan Atika pula. Silakan Atika.
4: Baiklah, terima kasih Didi di Sandakan FM bersamamu. Di Keningau FM pada pagi ini ada beberapa perkongsian untuk Dari Sana Sini. Perkongsian yang pertama iaitu Majlis Penutupan Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri Peringkat Negeri tahun 2026 akan diadakan pukul 1.30 hari nanti sehinggalah selesai bertempat di Sekolah Menengah Agama Negeri Tambunan. Dan juga untuk perkongsian yang kedua, akan berlangsung Karnival STEM Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau akan diadakan di SK Kampung Keningau bermula seawal pagi tadi pukul 7 sehinggalah 4.30 petang nanti. Dan juga Karnival itu berlangsung selama 2 hari iaitu bermula hari ini sehinggalah 31 Julai 2026. Baiklah, itu sahaja perkongsian untuk Dari Sana Sini dari Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Tawau FM, stesen pilihan anda. And silakan.
2: Terima kasih Atika. Di Keningau FM, satu perkongsian dari Tawau FM berkaitan dengan Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2025 yang mana kemeriahannya semakin terasa. Untuk hari ini merupakan hari yang kedua pameran rumah etnik dan 9 pagi nanti bermulanya persembahan tarian etnik bertempat di Kompleks Bandar Sabindo dan seterusnya ada penilaian pertandingan rumah etnik. Pada sebelah malam pula, 7 malam ada raptai pertama untuk malam kemuncak FKAT yang mana malam kemuncak akan diadakan pada 1 Ogos ini bermula 8 malam. Itu sahaja satu catatan dari Tawau FM, sesen pilihan anda. Kembali semula bersama dengan Jejaka Tampan, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
3: Baik, and dari Sabah FM, yang pertama kita mau kongsikan acara yang berlangsung 9 pagi ini, Majlis Peluncuran Tenaga Lestari Rakyat Sabah di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu dan akan diluncurkan ataupun dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah.
1: Itu dia perkongsian pertama dikongsikan. Dan seterusnya kita kongsikan juga perkongsian pada pukul 11.30 minit pagi nanti dalam ruangan Sembang Ekspresi Program Basking Negaraku Malaysia bersama penerbit Alia, penerbit Basking Negaraku Malaysia dan juga penyanyi yang akan membuat persembahan pada program tersebut iaitu Amir Masdi.
3: Wow, kita akan bawakan di Konti Sabah FM.
1: Di Konti Sabah FM 11.30 minit pagi.
3: Betul, juga secara bervisual di laman Facebook Sabah FM Bagus Badan. Akhir sekali malam ini pula akan berlangsungnya Forum Anjung At-Taqwa, okey. Lokasinya di Kinarut ataupun lebih terperinci akan berlangsung di Kompleks As-Sakinah, Jalan Pandan Taman Pantai Lokawi Papar Sabah. Jadi seluruh umat Islam, kaum muslimin dan muslimat bolehlah datang beramai-ramai. Bermula 8 malam.
1: Ya, sehingga 9 malam. Selepas mestinya kami bawakan saya langsung menuju Facebook Sabah FM dan juga siaran Sabah FM yang akan mengupas tajuk pada malam ini. Di sini masih ada yang sayang.
3: Wow, okey. Jadi panel seperti Mufti Kerajaan Negeri Sabah, iaitu Seibu Sahamah Datuk Ustaz Haji Bongsu alias Aziz Haji Jafar akan menjadi panel. Dan panel kedua, Ustazah Fatin Adilah binti Haji Syaufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, dan moderator Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, pegawai Hal Ehwal Islam Jains Kota Kinabalu.
1: Ya, itu dah 30% dapat dikongsikan pagi ini di Sabah FM untuk Dari Sana Sini. Apapun, terima kasih rakan-rakan kita N di Tawau FM.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Didi, Sandakan FM.
5: Terima kasih kembali.
1: Dan Atika, di mana-mana. Eh, tidak. Di Keningau FM. Sempat lagi kan?
2: Terima kasih kembali, kawan-kawan.
1: Okay. Bertugas semuanya.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Ren Ren Pop.

Rentak Pagi Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 8.37 minit pagi. Waktu ini kembali semula menerusi Rentak Pagi kita. Ya, jangan lupa untuk anda saksikan menerusi penerimaan langsung ataupun di Sukan Plus RTM Klik berkaitan dengan Sukan Commonwealth Class Glow 2026 yang telah pun berlangsung bermula 23 Julai hinggalah 2 Ogos ini ya. Dan untuk kontinjen Malaysia telah pun menghantar seramai 81 orang atlet keseluruhan merangkumi 59 atlet elit dan 22 atlet para untuk menggalas cabaran negara dalam 8 daripada 10 jenis sukan yang dipertandingkan. Okey, dan untuk kedudukan terkini setakat ini yang Anne boleh kongsikan, kedudukan pingat untuk negara kita Malaysia di kedudukan yang ketujuh dengan mengumpul sebanyak 11 pingat. Untuk pingat emas pula sebanyak 6 pingat emas, dan untuk perak 2 dan gangsa sebanyak 3. Okey, jadi keseluruhan pingat yang telah pun dikumpulkan oleh atlet kita, wakil Malaysia adalah 11 pingat di tangga yang ketujuh. Apapun, kita doakan untuk para atlet kita supaya terus bersemangat dan juga terus maju ke depan, dapat membanggakan lagi. Cukup membanggakan sudah ni, dapat wakil sebagai Malaysia kan, dapat kekalkan lagi prestasi dan juga kualiti dalam sasaran pingat emas kita. Okey, 8.38 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk anda respon untuk topik kita pagi ni. Tajuk pagi simple-simple je. Kita imbas kembali kenangan pasal surat-menyurat ni. Zaman dulu-dulu, kalau zaman N, kalau surat-surat hantar-hantar di sekolah tu, iyalah, daripada kawan-kawan begitu. Tapi kalau yang macam surat hantar dari kawan yang jauh, nun jauh di sana kan, tak sempat sudah, bukan zaman N sudah time tu. Okey, Aiman di Taman Dia pula, ceritanya pagi ini kenangan manis pasal surat-menyurat ni. Bagus juga, saya hantar surat saya di Tawau FM, time tu Tawau FM di Wisma Persekutuan Tawau. Iya betul, sebelum ni kan ada bangunan kami sendiri sini, sebelum tu di sana. Kalau mau minta lagu dan buat ucapan, anduk, iya betul lah kan. Kena surat, hantar surat pergi sana. Kalau dulu-dulu hantar surat, sekarang ni hantar WhatsApp saja ataupun tengok TikTok, request lagu boleh sudah. Senang sudah kan. Kebetulan terjumpa juga DJ Tawau FM di sana. Terima kasih Tawau FM, terima kasih Aiman. Time tu Aiman, siapa DJ-DJ yang Aiman sempat jumpa masa DJ-DJ bertugas di Wisma Persekutuan Tawau. Nanti Aiman boleh kongsikan juga. Aida Wayuni, assalamualaikum, selamat pagi. And waalaikumsalam. Saya dulu tak pandai bahas surat bersurat ni, tapi dulu selalu tuliskan surat cinta si pacik penuh dengan ayat-ayat bunga. Siap letak minyak wangi kan. Begitulah tu kalau dilapun cinta, minyak apa tu dia punya surat tu dikasih wangi-wangi lagi, ataupun letak bedak dalam surat tu. Kenangan manis pula, setiap hantar dan tulis surat pasti saya ubah sebagai penulis dan postman. Gitu ya. Setiap ujung surat tu pasti ada tulis, pecah kaca, pecah gelas, lepas baca harap balas. Kan mesti begitu. Okey, terima kasih Aida Wayuni. Okey, kita jenguk pula di Facebook. Kalau ada rakan kita yang respon untuk topik pagi ini, ada suka sudah ya. Okey, dua orang daripada Man Kanalito. Semoga dipermudahkan segala urusan, dilipatkan ganda rezekinya seperti air zam-zam yang mengalir. Amin. Terima kasih. Biar jiwa rok jalan terus. Janji beriman.

Dan juga lagi rakan kita Jihad Bakar. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas. Kenangan paling manis dalam suratku. Apa kata yang ni? Kata-kata yang terindah dari sang cinta. Oh, di sekolah dulu. Satu walaupun kenangan tapi bermakna dalam hidupku. Jadi satu kenangan terindah masih disimpan rapi. Okey, terima kasih Jihad. Okey, dua rakan kita yang sudah hantarkan respon menerusi Facebook rasmi Tau FM CSM pilihan anda. Okey, jangan lupa respon lagi topik kita pagi ini. Apa kenangan terindah, kenangan manis kamu pada zaman surat menyurat ni? Mesti ada kan? Kalau dulu-dulu sebelum adanya media sosial ni, Facebook ke, WhatsApp ke, senang je, di ujung jari je. Kalau ada duit, top up internet, beli data, boleh sudah hantar salam, ucapan. Kalau dulu-dulu, untuk hantar pun mesti guna surat-surat kan? Jadi, kamu ada cerita kamu, hantarkan sejak di WhatsApp Tau FM 019-490-3838 dan juga Facebook rasmi Tau FM, sesi pilihan anda. Seketika nanti kita akan dengarkan Ingin Tahu untuk edisi hari ini. Layan dulu lagu bersama dengan Gary Gani Russo.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

pagi, Isnin hingga Jumaat. Rantau Pagi Tau FM, pilihan anda 8.57 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne menerusi Rantau Pagi kita edisi Khamis 30 Julai 2026. Okey, menerusi Rantau Pagi kita. Terima kasih untuk anda yang baru bersama Anne menerusi TikTok FM. Boleh singgah masuk tiap-tiap night, join kita punya live Tau FM. Kesan pilihan anda di TikTok rasmi Tau FM. Dan sambil-sambil tu topik pagi, sembang pagi. Kita punya tajuk pagi ini, apa kenangan manis kamu zaman surat menyurat? Kita mau kongsikan bersama-sama Anne di WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM stesen pilihan anda. 9 pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Kita akan masuk di jam yang keempat pula, menerusi lagi lagu-lagu hiburan di Rentak Pagi. Terus setia bersama kami Tau FM stesen pilihan anda.

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian berkala global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemangku

0: Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
3: Rentak pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau back? Berapa, back?
3: Rentak

0: Ya, lagu yang berambil sama dengan kumpulan Waves dengan lagu yang bernafas dalam lembur. 9.23 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi rentak pagi kita. 9.23 minit pagi masuk di jam yang keempat. Menerusi rentak pagi. Dan kita bacakan lagi respon daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp 2FM. Hassan Indra Sabah. Okey, terima kasih Hassan. Assalamualaikum DJ N. Waalaikumsalam. Sis Burni, Assalamualaikum DJ N. Ingat dulu kami letak lagi bedak zaman 70-an bila kirim surat cinta. Ui, lama surat tu Kak Sis Murni kan. Terima kasih Kak Aminah Badrun. Ada dia punya dialek pagi ini. Baik, kita dengarkan dulu untuk dialeknya pagi ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Aminah.
1: Ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Bolongan. Tidungnya, jamon remajaku, suang surat cinta kalapku. Delek Bolongan, jemon remaje, kabung surat cinta kalapku. Buat DJN, terima kasih. Semoga segala urusan DJN dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih suang-suang. Baik, kepayong kondangan.
0: Terima kasih Kak Aminah. Dengar pula suara anjing di belakang tu ya. Kuat betul orang menggonggong. Okey, terima kasih Kak Aminah Badrun. Okey, itu daripada Kak Aminah Badrun. Dua dialeknya, dua bahasa. Salib Isa di Tomako. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ucapan buat rakan-rakan Kemar, Alkimar, Lani, Lambertus, Maximus, Albasir, Rafael, Arbin, Kano, Salasaini. Kalau kawan-kawan si Salim ni semua unik-unik namanya. Happy Konti dan have a nice day. Terima kasih. Okey, Cik Din pula kita dengarkan dialeknya pagi ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hari ini Cik Din mau berdialek dalam suku kaum Tidung. Zaman gului suang surat cinta malapku gului. Sekian, terima kasih DJN. Semoga dipermudahkan urusan DJN. Terima kasih Adi. Suang-suang.
0: Terima kasih juga Cik Din. Okay, itu daripada rakan kita di WhatsApp Tawau FM. Baik, 9.30 kita nantikan untuk bisik selebriti kita edisi hari ini pula. Lagi bersama dengan Henry Zakri, Dansa di Rentak Pagi.

0: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Eh, kamu mau tahu kak artis tu kan?
2: Bukan selebriti itu kak tu.
3: Bukan, dia tu pempengaruh.
1: Bisik,
2: bisik,
4: bisik. Selebriti.
5: Pagi waktu ni kita bawakan menerusi bisik selebriti. Menerusi bisik selebriti kita baru-baru ni tularkan gambar-gambar ataupun memes daripada pelawak, pelakon dan juga penyanyi Zizan Razak. Dan beliau sendiri, pelakon, pelawak Zizan Razak, memberi peringatan kepada warga maya, netizen, susulan penggunaan fotonya yang dijadikan kandungan tular di media sosial sejak kebelakangan ini. Ya, beliau berkata dia tidak menghalang orang ramai menjadikan dirinya sebagai bahan jenaka, namun berharap tidak melampaui batas, terutama membabitkan sensitiviti agama ataupun digunakan bagi tujuan komersial tanpa kebenaran. Iyalah, betul lah kan, janganlah pula kita guna gambar orang biar pun benda tu lawak, lucu kan. Tapi kalau melampau melebih-lebih tu pula, janganlah pula. Pelakon itu berkata juga dia sentiasa bersikap terbuka. Dia sentiasa bersikap terbuka dan sporting, namun setiap perkara perlu mempunyai batas tertentu, katanya dalam caption tersebut. Assalamualaikum kepada semua warga internet dan mereka yang mengenali diri ini. Tujuan hantaran ini adalah untuk meluahkan dan memberitahu bahawa saya memang seorang yang sporting dan juga fun, tetapi semuanya ada batas. Betul, Zizan ni seorang yang sporting, tapi kalau melebih-lebih jangan pula kan. Berkenaan gambarnya, berkenaan gambar saya yang tular sejak beberapa hari lalu, yang telah pun disunting, diedit lah ya, dan diubah menjadi kelakar, itu boleh, tetapi biarlah berpada-pada dan tidak melanggar hukum agama Islam. Ya, katanya menerusi hantaran di Threads hari kemarin. Dan Zizan ataupun nama sebenar Muhammad Razizan Abdul Razak turut menegur pihak yang didakwa mengambil kesempatan. Ada juga yang mengambil kesempatannya menggunakan gambar beliau untuk mempromosikanlah pula produk masing-masing tanpa mendapatkan kebenaran. Sekarang ni kan itulah dia punya gambar, Zizan punya gambar yang orang edit pakai baju apa ni, ada pakai baju bola, pemain bola kan, ada juga baju itu daripada syarikat lain untuk tujuan mempromosikan pula produk dorang. Janganlah macam tu kan. Dan ada katanya lagi, sebarang penggunaan image untuk tujuan komersial perlu mendapat persetujuannya terlebih dahulu. Dan selain itu ada juga pihak yang mengambil kesempatan mempromosikan produk masing-masing tanpa meminta izin ataupun membuat bayaran. Dan bagi pendapat beliau, perkara itu adalah haram. Jadi renung-renungkanlah jika ini berniaga secara halal. Sebelum ni Zizan mencetus fenomena di platform Threads apabila fotonya dijadikan meme oleh pengguna media sosial, dan image pula itu disunting, diedit pula secara kreatif menggunakan AI, teknologi kecerdasan buatan, dalam pelbagai gajah sebelum dimuat naik bersama dengan caption ringkas yang mencuit hati sehingga menjadi tular. Kalau macam ni untuk saja-saja boleh, tapi melebih-lebih tu jangan. Sampai pula menggunakan gambar orang lagi kan, kecil hati nanti orang. Lagi-lagi kalau tujuan untuk mempromosi ataupun tujuan yang tidak baik, jangan ya. Okey, itu yang kita kongsikan menerusi apa yang tular untuk hari ini. Lagu Zizan Razak dan juga Sonawan, Cintaku, menerusi bisik selebriti.
6: Zizan, Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tung.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
2: Bisik.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingat kah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.
1: Okey.

Ya, Rentang Pagi Tau FM, pilihan anda 9.48 minit pagi waktu ini. Kita teruskan lagi hiburan menerusi rentak pagi kita dengan lagu-lagu hiburan. Sehinggalah 11 pagi menerusi rentak pagi. Terima kasih rakan-rakan yang sudah hantarkan salam ucapan lagi menerusi WhatsApp Tau FM. Assalamualaikum, selamat pagi DJN. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Balik nanti. Hati-hati. Terima kasih. Itu daripada rakan kita Makcik Suri Nurdin. Nisha Elisha pula. Assalamualaikum, Mahyad. DJN, waalaikumsalam. Salam rentak pagi. Respon pagi ni, apa kenangan paling manis dengan surat menyurat? Kalau Nisha tak juga manis, tapi bagi Nisha lucu. Pertama kali dapat surat cinta, macam takut-takut jugalah. Tak tahu mau balas apa. Tak dibalas pun rasa bersalah juga. Paling teruk kena ada postman lagi bilang orang. Iya kan, hantar melalui orang kan. Malu kita di situ kan. Menunggu lagi berapa hari postmannya datang. Tergantung lagi. Lucu-lucu pun ada juga. Dapat surat dari kawan baik, padahal hari-hari juga jumpa. Oh iya kah? Sebab tiba-tiba nak bertegur, terus hantar surat minta maaf. Tak sanggup kalau nak bertegur bilang. Aduh, lucu lah apa memang. Iya, berlucu pula cerita si Nisha ni. Terima kasih DJN. Selamat berkonti. Sudah sarapan kan tu? Sudah tadi. Okey, terima kasih Nisha. Barmada, assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua yang lain. Tuan FM, pilihan anda. Respon pagi ni pasal surat-menyurat. Zaman 80-an, 90-an diguna pakai. Kalau saya kenangan memang ada N. Sebab saya salah satunya anak 80-an. Paling best sebelum kirim surat tu, pasti letak bedak dulu. Supaya wangi. Aku masih ingat lagi ayat yang last. Pecah kaca, pecah. Pecah gelas, pecah kaca. Lepas baca harap balas. Ada orang surat tu begitu. Ujung-ujung ayat ni ada begitu. Terima kasih Bang Armada. Okey lah tu kan. Ujung-ujung pantun kena. Ujung-ujung surat tu ada begitu. Pantun dua kerat. Suruh balas kan. Okey. Kawan kita pula di Facebook rasmi Tau FM yang bacakan lagi. Ada rakan kita. Kita jenguk dulu Facebook Tau FM. Daripada rakan kita. Okey, siapa lagi kita ada ni? Mami Jun, salam rentak pagi. Sampai tugas DJN. Kalau saya, kenangan paling manis waktu remaja surat menyurat buat yang terindah, tercinta, boy mami. Masa sekolah dulu-dulu yang di ladah tu, cinta monyet. Okey DJN, I love Toy FM. Terima kasih. Itu tahun bila tu Mami Jun? Terima kasih Abdul Wahid. Selamat pagi KKN. Wahid baru bangun. Alhamdulillah. Okey Wahid, terima kasih. Okey, di itu di Facebook Toy FM, sesen pilihan anda. Sembilan 50 minit pagi waktu ini, kita teruskan lagi hiburan menerusi rentak pagi. Layan lagu bersama dengan Judika, Cinta Kerana Cinta.

Ya, 9.54 minit pagi waktu ini. Nampaknya pertemuan kita menerusi rentak pagi pun sampai di sini saja. Terima kasih rakan-rakan yang terakhirlah dulu. Sebelum tu, Jamal Laupa, ucapan paginya, respon paginya pernah masuk majalah dulu. Sekali ramai kirim surat. Kad raya, skem cepat kaya pun ada. Sandi, tahulah dulu-dulu madah dah handphone. Betul juga. Terima kasih Jamal. Okey, terima kasih juga untuk rakan-rakan semua yang sudah respon menerusi WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM sesuai pilihan anda. Untuk anda yang berada di TikTok Tau FM, yang sudah bersama-sama N, yang sudah singgah, masuk, sapa-sapa, tap-tap like, yang share pun terima kasih juga. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selepas ini kita ada lagu Back to Back. Ada lagi pengisian di jam yang terakhir, Seindah Kata Secantik Bahasa. Tak tahu tanyalah Mr. B dan juga Nur Sakina untuk edisi hari ini. Di jam yang terakhir 10 hingga 11 pagi. Selepas itu ada Shock Lion 11 hingga 3, 3 hingga 7 ada Ritma Petang pula. Lagi hiburan menerusi Tau FM sesuai pilihan anda sehinggalah 7 malam. Saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada sampan hendak berenang yang bermaksud sengaja bersusah payah. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang mudah dengan cara yang susah? Inilah yang dimaksudkan sudah ada sampan hendak berenang. Rungut ayah kepada abang. Ada sampan hendak berenang. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Tawau FM

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man. Ha. Okey, okay. Semua pun kita ada apa media sosial ni kan. Jadi baru-baru ni kan sambil-sambil aku tengok kan di Facebook tu kan. Ada satu grup. Iyalah, ada satu grup ni.
2: Grup apa tu?
1: Di Facebook yang dinamakan grup Riak Apa Hari Ni.
2: Oi.
1: Iya, kalau aku tengok kan dia macam grup yang menunjuk-nunjuk bah.
2: Namanya Riak.
1: Iya, Riak, menayang-nayang.
2: Jadi semua situ menayang-nayang.
1: Iya betul, hampir semua kan menayanglah harta, benda. Oi. Emas,
2: mesti majoriti barang perempuan kemas. Dalamnya kan?
1: Iya, laki pun ada juga lah. Tak kisahlah laki perempuan kan? Jadi itulah kan, ditambah pula ada perbualan dan juga post yang tidak sepatutnya laman. Jadi ada juga para wanita ni yang mendedahkan aurat mereka kan? Jadi kau rasa macam mana ni Man? Sebab dia riak. Yang pertama dia riak, dia tunjuk menunjuk-nunjuk. Lepas tu dia punya aurat lagi. Macam mana tu? Kau tahu?
2: Macam mana tu Mr. B?
3: Dia memang sekarang makin pelik lah.
2: Pelik kan?
1: Dia macam berlumba-lumba kan?
3: Ya, Riak Apa Hari Ni. Sebelumnya dia masa apa. Itu biasalah masa apa hari ni. Edit apa hari ni. Kan? Itu macam
1: okey lagi lah. Apa hari ni.
3: Kan? Itu macam ada post-post yang mengundang sedih kan? Betul. Ada yang lucu kan?
1: Betul.
3: Tapi sekali menyentuh tu memang tersentuh habis lah.
1: Betul.
3: Masalah yang riak ni, perkataan riak tu sebenarnya sudah dianggap dosa apa kan?
1: Betul.
3: Istilahnya normalisasi dosa apa itu?
1: Jadi siapa yang berdosa ni?
3: Dia
1: sebab
3: macam,
1: admin ke yang berdosa sebab dia menubuhkan satu grup riak?
3: Ya, betul. Dosa tu bermula daripada tangan admin lah yang menubuhkan grup tu kan? Yang mengakibatkan orang berlumba-lumba untuk jadi riak. Kan? Macam contoh kan grup Riak Apa Hari Ni kan kebanyakan orang post emas kan?
1: Betul.
3: Jadi bila emas tu kadang-kadang memang kebiasaannya di tangan bukan?
1: Betul.
3: So untuk tank emas tu otomatik akan terdedah lah aurat tu.
1: Betul.
3: So memang dianggap dosa lah. Satu riak, satu menayang dia punya
2: aurat
3: dan sebagainya kan. Lepas tu bila orang komen-komen pula yang berunsurkan dengki dan sebagainya, dia akan mengundang satu vibes kan? satu aura yang tak bagus lah di kalangan masyarakat kan. Jadi kalau boleh kita elakkan lah kan.
1: Kalau kita boleh report grup ni.
3: Kalau kita betul-betul itu mungkin salah satu usaha kita untuk sebagai tanda sayang kita kepada saudara menyelamatkan betul-betul. Report saya bukan ditawan siapa report kan.
2: Betul. Bukan ditawan siapa report.
3: Kita buat grup report apa hari ini.
2: Betul sesuai.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
4: Lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.

X Hits Another Bangsa. Duet Duo Kolaboratif. Semuanya di Tawa FM, pilihan Anda.

Anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, hai.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya. Termasuklah Azza sekalian bersama dengan Jika ketika ini.
4: Masih lagi bersama kami berdua untuk Ayuk ke Dapur.
5: Siapa hari ini?
4: Ya, dan juga masih lagi kita bersama dengan rakan pendengar kita dari Sempurna, itu Nisha Elisha.
5: Betul.
4: Ya, jadi masak kari sudah, masak sup hitam. Ah, sup hitam.
5: Sup hitam sudah, hitam. Iulah itu.
4: Oh, sup hitam sudah, kan. Masak kunyit sudah, kan. Jadi, betul-betul. Jadi hari ini kita masak apa, Wan?
5: Hari ini kan kita, kemarin kita sudah bagi hint sedikit lah, bagi clue sedikit, masak ikan. Tapi ini ikan bukan sebarang ikan.
4: Oh, ikan apa tu?
5: Ikannya berbentuk diamond.
4: Oi.
5: Segi empat.
4: Wow. Kalau diamond segi empat, tak lari ni. Mesti pari, kan?
5: Ah, betul lah.
4: Jadi kita masak pari hari ni.
5: Ikan pari. Ikan pari.
4: Jadi kita masak apa tu? Kita bakar.
5: Ikan pari. Kita masak lemak.
4: Oh, ingat masak sago. Jadi kita masak lemak, ya.
5: Masak lemak.
4: Sedap ni sebenarnya, kan. Ada style saya paling suka kalau pari ni dibakar dahulu. Lepas tu baru masak lemak. Ui, sedap, Wan.
5: Memang. Kalau masak lemak apa ni, dibakar dulu baru masak lemak, memang terasa lah.
4: Apalagi pedas-pedas, kan, Wan? Okeylah. Kita akan bersama dengan Nisha untuk resepi hari ini, ikan pari masak lemak. Jadi untuk mengetahui bagaimana cara-cara penyediaannya, kita terus saja bersama
5: Nisha Elisha dari Sempurna.
4: Silakan, Nisha.
6: Assalamualaikum bersama pendengar setia Tawa FM pilihan anda. Bersama lagi kita ke udara menerusi Ayuk ke Dapur. Hai, hai, Nisha di sini. Resepi yang Nisha ingin kongsikan, ikan pari masak lemak. Bahan-bahan yang kita perlukan, 1 ekor ikan pari bersaiz sederhana, 3 ulas bawang putih, 3 biji bawang merah, 20 biji cili padi, 2 batang serai, serbuk kunyit dan santan. Cara-cara penyediaannya pula, bersihkan ikan pari, potong kecil-kecil. Tumbuk bawang putih, bawang merah, cili padi sampailah halus. Cara-cara memasaknya pula, panaskan minyak, tumis semua bahan-bahan yang telah ditumbuk halus. Masukkan serai, serbuk kunyit, masukkan ikan pari. Gaul. Bila dah naik bau, masukkan santan. Gaul. Tambahkan garam dan penambah rasa. Masak sampai isi ikan pari lembut. Siap untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.
5: Ah, itu dia resepi daripada Nisha Elisha, ikan pari masak lemak.
4: Ya, memang berlemak dan mantap sekali. Mantul.
5: Mantul. Mantap betul.
4: Ya, mantap betul. Jadi mantul.
5: Digabungkan.
4: Ya, betul. Memang sedap lah. Terima kasihlah perkongsiannya.
5: Ya.
4: Nisha, dan anda boleh cubalah, kan, di rumah.
5: Betul.
4: Masak sendiri.
5: Macam tengok muka-muka Azani, dia macam mau cuba ni di rumah ni.
4: Itulah, kan. Nanti mau cari dulu lagi pasar.
5: Pasar dulu cari pari.
4: Ya, cari pari dulu. Pari apa, ya? Dia ni pari pun
5: macam-macam jenis, kan?
4: Ya, kiampau.
5: Kiampau.
4: Itu jenis pari, kan, Wan?
5: Ya, betul.
4: Okeylah, nanti kita cuba belajar sama-sama. Nanti kalau sudah siap masak, saya bagi Wan lah.
5: Yes, rasa itu yang Wan ditunggu sebenarnya, Azza. Sebab si Wan ni malas memasak.
4: Kalau tak lupalah. Okeylah, kita lupakan pasal ikan pari masak lemak dan esok.
5: Ada resepi terakhir yang akan dikongsikan oleh Nisha Elisha. Juga resepi ikan. Dari ikan besar kepada ikan yang lebih kecil.
4: Kecil, ya? Aduh, kita nantikan esok lah apa yang dikongsikan oleh Nisha.
5: Ayuk ke dapur siapa hari ini.
4: Sampai kita jumpa lagi.
5: Assalamualaikum.
4: Selamat mencuba.
5: Bye-bye.
2: Ayuk ke dapur.
3: Ayuk ke dapur.

0: Sakina bersama-sama Ustazah Hamia Haji Mat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama di laman Nurul Sakinah pada pagi ini, dan seperti biasa saya sentiasa mendoakan sahabat pendengar yang dapat berada bersama-sama dengan saya pada ketika ini di mana sahaja berada. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah merahmati kita, dan apa sahaja yang kita kerjakan, yang kita usahakan berhasil, mendapat keputusan yang terbaik, anak-anak kita dan seluruh ahli keluarga kita berada dalam keadaan aman dan harmoni. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini sahabat pendengar sekalian, saya nak kongsikan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan mustajab doa. Kenapa nak cerita tentang mustajab doa pula? Sebab kita nak fungsikan peranan doa itu dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang kita buat, kita jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa. Dan doa itu adalah senjata mukmin. Doa silahul mukmin, itulah senjata yang paling kental yang Nabi dan ulama wariskan kepada kita. Jadi tiga golongan yang mustajab doa. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu da'awatun mustajabun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Maksudnya daripada Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga jenis doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya. Tak ada hijab, Allah angkat terus. Apanya? Doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa ibu bapa terhadap anaknya. Jadi kalau kita dalam keadaan bermusafir, berjalan jauh, kemudian kita adalah ibu bapa ataupun kita adalah guru, maka panjatkanlah doa yang baik-baik kepada anak-anak kita. Dan pengajaran daripada hadis ni sahabat pendengar sekalian, kita sebagai Muslim dituntun untuk melakukan kebaikan dalam pergaulan kita dan perhubungan kita sesama anggota masyarakat. Selalu saya sebut kepada anak-anak murid saya, contohnya di dahi kita ni terdapat tiga ayat, ya, antaranya ingin dihormati, ingin dikasihi, ingin disayangi. Jadi bila kita pandang sahabat kita, bila kita pandang orang lain, kita nampak di dahinya, seolah-olah di dahinya tertulis ingin disayangi, ingin dihormati dan ingin dikasihi. Maka itulah hak kita terhadap sesama Muslim yang perlu kita penuhi. Jadi pengajaran daripada hadis ni, Nabi sebenarnya sallallahu alaihi wasallam sebenarnya mengajar kita untuk menuntut kita melakukan kebaikan sesama saudara kita. Baik, yang kedua, kita elakkan hubungan yang buruk sehingga menyebabkan kita menzalimi orang lain. Kadang-kadang kita tak tahu perbuatan kita menyebabkan kita zalim kepada orang lain. Jadi kalau ada yang kita buat, kita kena carilah, cari orang tu, kemudian kita minta maaf dengan dia. Sebab dosa kita dengan orang lain ni tak akan selesai selagi kita tak minta maaf dengan dia. Jangan kita buat salah kemudian kita minta maaf. Sengaja buat salah kemudian minta maaf, itu tak jadi. Jadi mudah-mudahan Allah lindungi kita. Jangan jadikan kita sebagai orang yang menzalimi orang lain. Kita tak mau, kita nak buat benda baik saja. Baik, yang ketiga, tiga golongan doa yang Allah mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tadi, saya sebut sekali lagi, doa orang yang dizalimi, doa orang yang bermusafir, dan doa ibu bapa kepada anaknya. Menurut Imam Nawawi, sahabat pendengar sekalian, doa orang yang dizalimi ni dimustajabkan kerana kezaliman mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Justru doa orang yang teraniaya ni menjadi sebab Allah menzahirkan keadilannya. Sebab tu kita selalu dengar doa orang yang zalim ni makbul. Kenapa makbul? Sebab Allah nak menegakkan keadilan di situ. maka kita kena redha lah. Apabila Allah berfungsi di situ, maka kita kena redha dengan keadaan tersebut. Jadi doa orang yang bermusafir dimakbulkan pula. Kerana apa? Kerana perjalanan yang jauh biasanya disertai dengan kesulitan, keletihan dan pergantungan yang tinggi kepada Allah Ta'ala, kan? Kita berjalan jauh, naik kapal terbang contohnya, kadang-kadang ada apa, gegaran dan sebagainya, menyebabkan pergantungan kita kepada Allah Ta'ala itu tinggi. Dan menurut Ibn Hajar, keadaan musafir yang merupakan antara waktu paling mustajab untuk berdoa, kerana hati seseorang ketika itu bersih, jauh daripada sifat kesombongan, dan lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita tadi, hati kita yang jauh daripada sifat kesombongan dan kemudian kita tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala, itu yang menyebabkan doa kita itu makbul pada saat kita bermusafir. Baik, seterusnya sahabat pendengar sekalian, kedudukan ibu bapa tu, kenapa doa ibu bapa tu makbul? Ya, bercakap saja terus naik ke langit, tak ada hijab, terus Allah makbulkan. Bayar cash di dunia, kenapa? Kerana kedudukan ibu bapa itu amat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mereka sama ada untuk kebaikan atau untuk keburukan boleh memberi kesan yang besar terhadap kehidupan anak-anak. Jangan kata doa, kecil hati dalam hati, tak lahirkan kecil hati. Rasa kecil hati pun dah boleh memberikan dah boleh menjadi doa dan memberikan kesan dalam kehidupan anak-anak. Jadi ini kita kena jaga, sahabat pendengar sekalian. Oleh itu ibu bapa perlu berhati-hati dalam mendoakan anak-anak, ya, mencetuskan apa sahaja di minda tentang anak-anak kita, terdetik di hati apa sahaja tentang anak-anak kita, biarlah benda-benda yang baik saja. Semoga ianya memberi kebaikan ke dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi pastinya bila kita tidak melakukan, pastikan diri kita ni sahabat pendengar sekalian, tak buat perkara yang buruk kepada orang lain, sebab kita takut doa orang yang rasa dizalimi itu terkena dengan kita, wa'ayazubillah min zalik. Dan semoga kita mendapat doa yang baik daripada orang yang bermusafir, ya. Bagi kedua ibu bapa, pastikan apa yang keluar daripada mulut kita, yang terlintas di dalam hati kita dan minda kita adalah yang baik-baik saja untuk anak-anak kita. Dan doa ibu bapa sebenarnya memainkan peranan yang amat penting untuk mewujudkan ketenangan dalam jiwa anak-anak kita dan dalam keluarga kita. Dan marilah kita bersama-sama membina keluarga yang ingat Allah, ya, yang sentiasa mengamalkan budi pekerti yang baik dan seterusnya, membina sebuah keluarga yang bahagia dan akan melahirkan masyarakat yang bahagia, insyaAllah. Ubah dunia dalaman, dunia luaran akan turut berubah. Jumpa lagi insyaAllah dalam slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nur Sakinah, perkongsian motivasi, amalan-amalan yang baik dan tip dalam kehidupan dan keluarga. Setiap Khamis 10.30 pagi, Nur Sakinah. Untukmu wanita.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Kawau FM, radio pilihan anda. Kawau FM.

0: Waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Di mana saya anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen pelan anda. Baik, kita bersama dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi. Dari sekarang sejak pukul 3 petang nanti, saya akan menjamin terus menemani seluruh pendengar melalui short layan untuk hari ini, edisi Khamis 30 Julai ya. 30 Julai 2026 bersama 15 Safar 1448 Hijrah. Dan saya mendoakan semoga semuanya sihat, semuanya gembira, semua ceria pagi ini. Dan 4 jam berikutnya saya akan kongsikan dan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian tahun. Dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Dan jangan lupa untuk saudara yang menanti lagu-lagu rock akan bersama dengan anda seperti biasa 12 hingga 2.30 petang. Beri peluang kepada seorang untuk memberikan ucapan. Jadi boleh hantar ucapan anda ke 019-490-3838. Baik, terus setiap bersama kami Cok FM, stesen anda mesti syok layan untuk pagi ini.
1: Jom bersama syok layan di Tawau FM.

0: teruskan melangkah bersama Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, kita berangkat untuk kita pagi dengan semangat dan azam yang baru di mana saja anda berada ketika ini.

0: tetap bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Okey, waktu sekarang pukul 11.11 minit pagi. Selamat pagi tuan-tuan yang baru bersama kami di FM Sesi Belanda Anda. Dan yang penting bagi tuan-tuan, kita perlu tanamkan impian dalam kehidupan kita. Kerana impian kita memberikan kita peluang untuk menjadikannya realiti. Jadi kita hanya perlu mengenal pasti peluang yang muncul dan mengambil tindakan untuk mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini.

Okey, lepaskan aku. Lagu bersama anda berakmal Ramdan. Okey, pagi ni sudah yang perlu kita tanamkan ada usaha dalam kehidupan kita. Kita perlu berusaha daripada sekarang untuk mencapai sesuatu yang kita impikan, untuk mencapai cita-cita yang kita tanamkan dalam kehidupan kita. Kerana cita-cita itu saudara, sebenarnya tidak mampu untuk menjadi satu kenyataan anda kita tidak diiringi dengan usaha dan yang berterusan dalam kehidupan kita. Jika kita ingin merasa masa depan kita menjadi lebih baik, maka berusahalah dan berusaha payahlah bermula daripada sekarang.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.

pendengar kita, daripada penyanyi kita, Kerana Ego, Kai Bahar. Jadi Kai Goan hanya meninggalkan diri kita semata saja, di mata sendiri, tapi merendahkan nilai diri di mata orang lain sebenarnya. Jadi, orang yang benar-benar hebat tidak meninggikan dirinya, tapi merendahkan hatinya sebenarnya. Waktu

kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawar FM, show menikmatinya. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen
1: pilihan anda. Hai, semoga anda timbul lagu persembahan daripada Muna Syahirah melalui Zon Kesara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.34 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Sesen dan anda. Dan seperti biasa setelah pagi ini kita bersama dengan Kak Goyes melalui Formula Kak Goyes. Kali ini kita akan mengetahui tentang bagaimana nak menghilangkan atau mengurangkan darah tinggi pada seseorang. Sesuatu yang menarik kepada pendengar-pendengar kita pagi ini melalui Formula Kak Goyes.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Goyes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak.
4: Kenapa tu?
3: Kak, Kak Goyes.
4: Ya, Bulat, kenapa?
3: Kak, kawan ku bah, masalah darah tinggi terus.
4: Muda-muda ada darah tinggi?
3: Woi, nah, umurnya berapa sudah tu? Berdekat 40.
4: Oh!
3: Biarpun umur dia tua, tapi kami masih kawan.
4: Oh, ini yang si Guntang.
3: Iya,
4: kawanmu si Guntang.
3: Iya, dia lah tu, Kak. Kok ada berat-berat lupa pula.
4: Oh, kenapa dia?
3: Ada mulai darah tinggi. Dia selalu darah tinggi. Macam mana tu?
4: Ada petua dia ni. Tulis dulu, tulis.
3: Bukan, aku tulis. Aku rakam terus. Kasih
4: okay, lah, rakam, lah, rakam.
3: Okay.
4: Inilah budak zaman now ni. Okay, petua dia. Senang je ni. Ambil daun kucai tu. Kira-kira seikat lah. Macam tu kan. Okay, ambil. Kita bersihkan dulu. Lepas tu kita tumbuk dengan sedikit garam. Lepas tu kita perah airnya tu. Kita bubuh dalam mangkuk. Dan kita biarkan semalaman. Okay, kita biar dulu satu malam. Lepas tu pagi-pagi tu kita minum lah. Kita minum perahan air daun kucai yang kita tambah dengan garam tadi tu. Sebelum makan apa-apa. Maksudnya dengan perut kosong tu, InsyaAllah sembuh lah tu.
3: Okay lah, Kak. Terima kasih banyak-banyak, Kak Goyes.
4: Sama-sama. Kasih tau si Guntang tu pelan-pelan kalau buat kerja.
3: Iya, Kak.
4: Jangan
3: iya.
4: Selalu marah-marah juga kan.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Goyes setiap hari di Tawau FM.
1: Okey, kalau selalu nak cantik dan sihat terus setiap sama kami Tawau FM Sesen dan anda. Kerana kita ada Kak Goyes setiap hari akan berkongsi sesuatu yang bermanfaat kepada pendengar pada kita pagi ni. Baik, untuk anda yang berhati lagu Hindustan pagi ni, jom berhibur dengan sebuah lagu Hindustan daripada Kumar Sanu dan juga Anurashda Paduan. Lagu Dil Divana.

Okey, sama-sama kita menyiarkan festival Kuliah dan Drama Ustaz Tawaf Kada kali ke-11 yang menghiburkan penyertaan 32 etnik tempatan serta delegasi antarabangsa. Termasuklah penyertaan julung kalinya dari negara Kemboja dan juga Uzbekistan. Yang berlangsung 25 hingga 1 Ogos ini. Selagi itu terus menampilkan delegasi daripada Kazakhstan dan juga Indonesia dan sekaligus memperkukuh kedudukan Tawau sebagai medan pertukaran budaya di peringkat antarabangsa. Selamat datang untuk anda yang baru sampai ke

Ok, să mă garantim la cum se va îndepra aizat vozii la cu Dărită Cintă. Mă uită bucul să-mi las lima pusatului paghi. Lui găsit de la într-un să te-am să mă capi Tower FM, să se ne plănanda. Dan pastikan anda terus setia bersama kami di Tower FM sehingga pukul 7 malam nanti dengan rancangan-rancangan yang kami sediakan untuk pendengar-pendengar kita di mana saja anda berada ketika ini. Baik, waktu sekarang pukul 11.01 pagi dan seperti biasa saya sampaikan waktu-waktu surat fardu untuk hari ini bagi surat yang tinggal di kawasan Lahdatu, Kunak, Sabat Sempurna, Tungku, bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya surat fardu Zohor hari ini tepat pukul 12.15 minit. Hari ini berapa hari bulan? 30 hari bulan sebenarnya. 30 hari bulan, maafkan saya. Okey, kita akan cuba cari 30 hari bulan. Baik, bagi saya tinggal di kawasan Lahdatu sudah bukan Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku, bagian Tawar Timur dan juga kawasan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu solat fardu Zohor hari ini tepat pukul 12.15 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.38 minit petang, waktu asal pukul 3.36 minit petang, waktu maghrib pukul 6.24 minit petang, waktu isyak pukul 7.37 minit malam, sementara subuh pagi esok sore tepat pukul 4.50 minit pagi. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Tawau, di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Karabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu Safar Zohor hari ini tepat pukul 12.18 minit tengah hari, waktu asar pukul 3.39 minit petang, waktu maghrib pukul 6.26 minit petang, waktu isyak pukul 7.40 minit malam, sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4.54 minit pagi. Demikian tadi surat waktu surat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Baik, terus setiap bersama kami di Tawar FM, stesen pelayanan anda.

Ultima. Sampai jumpa.

专辑 Rock。Baik, untuk subscribe pukul 12.04 menit tengah hari. Untuk anda yang menanti lagu-lagu rock, semoga anda tibur dengan lagu-lagu ini sejak pukul 2.30. Terus hantarkan ucapan anda ke 019-490-3838. Bersama dengan kumpulan Khalifah, membelakang pertemuan kita, bersih lagu Cinta dan Sayang.

Selamat tinggal untuk Sam Cromox. Katanya buat Nur Liza Rin, Nur Jero Aida, Raima Ima, Culek Sudik. Stay cool untuk rakan-rakan dan juga geng bengkel serta keluarga Sam walau di mana saya berada. Dengan ucapan ceria-ceria selalu dan terima kasih katanya.

0: والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan tuan-tuan dalam keadaan sihat walafiah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Sabit bin Qais, seorang yang cacat pendengarannya. Pendengarannya yang kurang kuat itu mungkin menjadikan beliau mempunyai suara yang tinggi dan keras bunyinya. Namun begitu, Sabit bin Qais adalah salah seorang yang rajin menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ajaran-ajaran Nabi tentang dunia dan akhirat. Sahabat-sahabat Nabi selalu menyebutkan tentang masalah Sabit ini bukanlah dengan tujuan menghina atau merendahkannya, tetapi mereka khawatir nada suaranya yang tinggi dan kasar itu boleh terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam olehnya. Walaupun beliau bersuara keras, namun padanya terdengar biasa saja. Hanya orang-orang yang di sekelilingnya yang merasa tidak tentram. Akhirnya Sabit sendiri menyadari keadaan itu dan coba melembutkan suara. Namun beliau tidak berupaya karena perkara itu sudah terbiasa pada dirinya. Dalam menghadiri majelis-majelis, beliau tidak tahan berdiam diri. Sabit bin Qais ini suka bertanya dan berkata-kata, dan suaranya yang kuat itu memang mengganggu. Tetapi jika beliau tidak hadir, maka rugilah beliau dari mendengar nasihat-nasihat agama. Pada suatu hari, Nabi SAW menerima wahyu dari Allah yang tegas bunyinya. Janganlah kamu kuat-kuat bersuara bagaikan tingkah laku sebahagian kamu terhadap yang lain, bahwa akan hapus amalan kamu sedangkan kamu tidak merasakan. Juru tafsir ayat-ayat masa itu, Ibnu Abbas, mengatakan bahwa wahyu itu diturunkan karena Sabit. Suaranya yang kuat mengganggu ketenteraman. Lalu baginda kemudian menyampaikan wahyu itu dalam satu majlis dan kaum muslimin mengingatinya dengan baik. Apabila Sabit mendengarkan ayat Quran demikian itu, maka gemetarlah badannya, pikirannya menjadi kacau dan perasaan tidak selesa berada di dalam majlis. Tetapi apa yang hendak dikatakan? Sememangnya suara dia kuat, pendengarannya kurang. Bukankah itu sudah takdirnya Tuhan? Dan bukan karena kehendaknya sedemikian. Semenjak itu, Sabit tidak menghadiri majlis-majlis Rasul. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawar FM.

0: itu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPI lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah, kata dia.
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putra dia. Jadi dia tak langsung dia toleh kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putra dia kat." Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putra Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Baru tu sekarang pukul 12.33 berita tengah hari. Selamat hari untuk anda yang baru sama kami, Tau FM, Stasiun Belanda. Kita terus saja bersama dalam segmen Janji Rock. Sekian pukul 2.30 petang. Terus berhibur bersama dengan kumpulan Amuk. Si lagu Untukmu Sayang. Semuanya untuk anda di Tau FM, Stasiun Belanda, Janji Rock.

Salimisa, katanya Salimisa dari Temanggu. Lahdatu. Assalamualaikum katanya, apa khabar? Di pagi ini ucapkan buat rakan-rakan yang sedang poni Albin dan Kemar Yani, Lambertus, Rafael dan rakan-rakan yang semua tiba dengan lagu yang diputarkan tengah hari ini.

0: hati dan sayang.
1: Lagu bersamaan dari 29 Skor, Bila Tidak Sayang. Baik, selamat hari untuk siapa ni? Pendengar kita ya, pendengar setia kita, Amanda. Khususnya dalam semua janji rock katanya, dengan servis ucapan semoga kita semua dalam keadaan lindungan Yang Maha Esa, dan semoga kita menjadi hamba yang sentiasa taat pada perintahnya. Buat dia yang bertugas, janji yang lebih ditepati melainkan tidak janji yang lebih ditepati melainkan janji roh katanya. Baik, terima kasih untuk Man. Nak minta lagu Rhythm X, Damai. Kita jumpa jaya nanti ya.

0: Energy Rock.
1: Baik, terus bersama dengan kumpulan Windermax, musi lagu Damai. Lagu ini dimati oleh Man. Semoga Man tiba dengan lagu ini. Menantikan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media tepat pukul 1 tengah hari ini.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Bukan main lagi. Dapat bonus kakak.
0: Eh, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu kak?
0: Di sana Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
1: Bestnya lagu Amir Yukes. Kak, tu kak artis dia?
0: Iya Zul, itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan, ini Bazul yang kumpulan Nasyid famous ni. Kau ingatkah dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
1: oi, nah, kumpulan Robani betul kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert Nasyid-Nasyid ini kan kak?
0: Iya dia Lenizul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah, tidak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres kak.
0: Ingat tak, masuk adalah percuma.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
1: Beres lah, kak.
0: Alhamdulillah,
1: syukur. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
2: Janji rock di Tawang FM setiap hari. Janji rock.
3: Baik, terus bersama dengan kumpulan Screen bersih lagu Kau Kesayanganku. Selamat hari untuk Nisha Alisha. Kita salam syuraian dan janji rock kepada semua keluarga Nisha. Rakan-rakan berkat setia Tau FM di mana saya berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan dan dimurahkan rezeki. Dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus Tau FM, mantap. Bertemankan di jemput tugas untuk tengah hari ini.

jangan lupa tempat pukul 1 setengah 3 hari nanti ikuti berita dari Shabat FM dan sampai itu terus setiap bersama kami Musi Janji Rock sekitar pukul 2 sekitar petang. Terus berhubung bersama dengan Kumpulan Iklim Musi lagu Aduhai Seribu Kali Sayang.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma.

0: pretend you rock.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. Welcome to my life.
0: Janji rock.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Baik, selamat datang untuk Aiman di Taman Ria 6. Tanya salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tau FM. Di mana saya berada, kenal ataupun tidak, rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB, Asal Itu Club, rakan Sedang Kuntau, Gerak Sendeng, Kak Mami John, Mr. Tor and Friend, Izlan dan Emma. Semua yang kenal atau tidak dengan ucapan selamat datang. Salam Khamis dan pastikan Tau FM, teman setia anda.

Halo terus sekarang pukul 2.4 dan petang. Terus Mabel bersama dengan kumpulan May berusi lagu Cinta Membekal di Hati. Selamat petang untuk Salim di Batu Dua Jalan Lapas. Katanya Hazli juga untuk rakan-rakan sekerja, rakan-rakan sekampung. Dengan ucapan selamat tibur dan terus setia bersama Tarfem, teman setia anda katanya.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukis.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
3: Baik, terus berhibur bersama dengan Thomas. Mesti lagu Biarlah Berpisah. Lagu ini dibuat oleh Jumiati dari Tanjung Batu Keramat. Semoga terhibur dengan lagu ini. Baik, terus setiap bersama kami, Musi Yaji Rock, sehingga pukul 2 siang petang.

0: saya Joey BPR. Dengarkan Janji Rock di Tawau FM.
1: Baik, kita ke lagu terakhir dalam pertemuan kita bersama Janji Rock untuk petang ni. Bersama dengan Analogy Band, bersama lagu Hampa Telara. Terus menyebabkan pergabaran kita untuk hari ini.

0: FM layan 11 pagi hingga 3 petang. Syok layan, syok layan, syok layan.
1: Baik, terus bersama kami berusaha syok layan menantikan berita tepat pukul 3 petang nanti. Berita dari Tau FM bersama dengan Azra Band, musik lagu Alalala Sayang deh.

sikit sebab tadi pun lagu sebab Azra Band Lala Sayang katanya. Dengan buat apa tu tadi. Okey, ini maklumat tu pernah kita di mana lebih 500 memorandum bekerjasama Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memperluas lagi peluang pekerjaan kepada lepasan Get MARA dan juga TVET MARA ini. Itu dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah Dato' Rubiah Wong dan beliau berkata, saudara, MARA sentiasa berusaha untuk memastikan kebolehpasaran lepasan institusi pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET dan di bawahnya berada pada tahap yang terbaik ketika ini. Dan itu merupakan satu berita baiklah kepada pelajar-pelajar lepasan Get MARA dan juga TVET MARA dalam usaha untuk dalam usaha kerajaan untuk membantu lepasan pelajar ini dengan memeterai lebih 500 memorandum antara Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memberi peluang kepada pelajar-pelajar lepasan Get MARA dan juga TVET MARA. Baik, terus berhubung bersama dengan Siti Nurhaliza. Demi kasih sayang, semuanya tu di Tau FM, stesen dan anda.

Orang yang sama, sayang orang sama. Lagu sebab berhadirah suami terus menyebutkan perempuan kita untuk bertahan. Dan ini berita baik untuk atlet-atlet Sabah, di mana Kerajaan Negeri Sabah menyediakan insentif tunai RM10,000 pada setiap atlet negeri yang memenangi pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2022. Sukma yang ke-22 sebenarnya di Selangor pada bulan depan. Yang itu dijelaskan oleh Menteri Belia dan Sukan dan Menteri Belia Kemajuan Sukan dan juga Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan. Dan beliau berkata pemenang pingat perak dan juga gangsa pula akan masing-masing akan menerima insentif RM3,000 dan juga RM2,000. Ini berita baiklah ya kepada atlet-atlet kita, dan pasti akan berikan semangat yang jitu dalam merebut pingat pada Sukan Sukma ya, kali yang ke-22 yang akan berlangsung di Selangor pada bulan hadapan. Baik, terus setia bersama kami di FM, stesen dan anda, syok layan.

Pertama kita mengurusi short layan untuk hari ini 30 Julai 2026. Tiga petang sudah ikuti berita dari Top FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Kayum akan terus menemani anda mengurusi ritma petang 37 malam. Salam kebersamaan dari saya Tamir Jamil. Berjumpa lagi Malaysia Madani. Kesejahteraan dikibati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Ada sampan hendak berenang yang bermaksud sengaja bersusah payah. Mengapa kamu berbuat sesuatu yang mudah dengan cara yang susah? Inilah yang dimaksudkan sudah ada sampan hendak berenang. Rungut ayah kepada abang. Ada sampan hendak berenang.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Baik Azra, waktu sekarang 3.19 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam sejahtera untuk anda semua. Bersuara lagi kita saudara berusia berat segmen Ritma Petang. Yang ke edisi hari ini Khamis 30 Julai 2026. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat semua yang segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa, petang Khamis anda ditemani oleh saya Koyung. Dan ketika ini saya mengambil alih posisi seorang TFM untuk hiburan segmen ini untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 7 malam. Terima kasih sudah itu kepada Tamrin yang baru saja menemani anda sebentar tadi. Santai mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami, 191, 136, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Ya. Okey, apapun alhamdulillah cuaca di Pembenaran Tawau hari ini dalam keadaan baik. InsyaAllah mudah-mudahan apa saya hendak lakukan pada petang ini jalan dengan lancar. Apa saya hendak lakukan, mungkin yang sedang mandu ini, selamat mandu, yang sedang bekerja, selamat bekerja, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Apa saja yang anda lakukan, moga dalam keadaan baik-baik saja. Apapun seperti biasa untuk hiburan saya Merit Maptang, seperti biasa 2 jam yang pertama kita bersama-sama merusi ruangan seleksi sehingga jam 5 petang.

0: Okey, ha, seperti biasa, talian 7843 kita aktifkan. Tak boleh kerana ada menghubungi kita dan memilih lagu merusi ruangan seleksi ini. Dan kita terus dengan pilihan seleksi pertama untuk petang ini. Dua lagu kita ada, lagu daripada Adila merusi lagu Keroncong Senyum Selalu. Juga kita ada Amshar Lee merusi lagu Hikayat Arjuni. Okey, 7843, cuba misalnya cari pemanggil pertama petang ini. Hello. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang DJ Kayo.
0: Selamat petang juga. Apa dia? Raima di talian. Okay, Raima, terus sekarang pilihannya Raima.
1: Lagu yang kedua tu.
0: Lagu yang kedua. Okey, baik. Terima kasih.

0: Okey, jom kita lain lagi bila selesai seterusnya. Dua buah lagu lagi untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada drama band ya, menerusi lagu Aku Yang Salah. Juga kita adalah paduan suara Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Lesti Kejora menerusi lagu Kumbang Bunga. Zaman apa panggil lagi di talian ketika ini? Hello. Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Cuba lagi bersama pemanggil di talian. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Ni Zar Sungai Burung, bang.
0: Okey, Zar. Teruskan dengan pilihannya, Zar.
1: Lesti Kejora sama Dato' Siti Nurhaliza.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawar FM.
2: Pilihan anda.
3: Okey, apa pun Azul itu sebagai penerbangan muslim dan juga muslimah, maksudnya waktu salat fardu asar bagi zon 3 lah datu silabukan kuda Sabah Sempurna Tungku dan bahagian Tau Timur 3.36 ini petang, dan zon 4 Bandar Tawar Balu Berotai Kelebakan dan bahagian Tau Barat 3.39 bidik petang. Okey, baik, apa pun lagi bila seleksi seterusnya, kita ada lagu daripada Khalifah, Oh Ila namanya, juga kita ada Mark Adam berisi lagu Jutawan. Zaman pemanggil lagi di talian ketika ini. Hello. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Khalifah Oh Ila namanya, Mark Adam Jutawan. Itu 12 lagu untuk anda pilih lagi berisi seleksi pada petang ini. Okey, ada pemanggil, kita menantikan panggilan dari sahabat-sahabat kita untuk memilih 12 lagu ini. Khalifah Oh Ila namanya, Mark Adam Jutawan. Cuba bersama pemanggil di talian. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Tha'laba Al-Kushayni, Jurthum Ibnu Nashir radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu menghilangkannya, iaitu janganlah kamu mempersia-siakannya dan meninggalkannya. Dia telah menentukan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Dia telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencabulinya, dan tidak menyatakan hukum tentang beberapa perkara, maka janganlah kamu menyelidikinya. Pengajaran hadis, setiap mukmin dituntut supaya mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada berbentuk suruhan fardu maupun larangan haram. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan baik segala amalan fardu yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Jangan sampai dipersiakan atau dihilangkan begitu sahaja. Demikian pula Allah menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara haram, maka setiap mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram ini. Jangan sampai dia mencabuli perkara haram, apatah lagi kalau sampai menghalalkan perkara haram. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara, iaitu menyatakan halal haramnya secara jelas, maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah berbuat demikian bukan kerana lupa, bahkan sebagai rahmat buat umat manusia demi memberi kemudahan bagi manusia. Hukum halal haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Info Supran hari ini.
1: Ya, sudah bersama lagi kita bersama Info Sukan di Tau FM. Dan seperti biasa akan berkongsikan sikit berita sukan untuk anda pada petang ini. Kita teruskan kongsian Info Sukan kita yang pertama. Pelumpang bola teri negara Hakim Danish Ramli tampil dengan semangat baru menjelang Grand Prix Britain minggu depan selepas mengambil peluang berehat seketika daripada dunia perlumbaan bagi melakukan reset mental. Dan pelumpang berusia 18 tahun yang berhasil bersama pasukan Eon Credit MT Helmers MSI itu akan turun di Little Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos dengan kedudukan ketujuh keseluruhan dalam kejuaraan Moto3 selepas mencipta sejarah meraih kemenangan Grand Prix sulung di Grand Prix Republic Czech di Brno pada bulan lalu. Hakim Danish berkata tempoh rehat singkat itu membantu dirinya kembali lebih tenang dan bersedia untuk menghadapi baki saingan pada musim ini. Masih lagi dengan motosikal, tiga pelumpang bola negara bersedia menggalas cabaran Malaysia pada pusingan kedua Moto4 Asia Cup 2026 di Litar Antarabangsa Sepang hujung minggu ini. DKBC meneruskan momentum positif dan mengutip mata penting dalam perlumbaan di laman sendiri. Saingan yang berlangsung serentak dengan pusingan ketiga kejuaraan Superbike Malaysia MSBK itu dijangka menyaksikan persaingan sengit daripada barisan pelumba terbaik Asia yang kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat sejak pusingan pembukaan di Buriram, Thailand. Dan tumpuan pasti utara kepada Kabil Irfan Azlan yang muncul sandaran utama negara selepas menghadiahkan podium pertama Malaysia musim ini berusi kedudukan naib juara dalam perlumbaan kedua di Buriram. Dan keputusan itu membolehkan pelumba Kelantan Terengganu berkenaan mengumpul 30 mata untuk menghuni tangga ketiga keseluruhan kejuaraan sekaligus meletakkannya dalam kelompok pencabar utama memburu gelaran pada musim ini. Dan sementara itu, Nakib Rifqi turut memperkukuhkan persiapannya dengan menyertai beberapa kejuaraan termasuk kejuaraan motosikal Asia ARRC dalam kelas TVS Asia One Mag Championship, kejuaraan Caprix dan MSBK bagi menambah pengalaman perlumbaan. Manakala Qayyim Razin Razali pula meneruskan pembangunan bakatnya dalam kejuaraan Moto Mini Malaysia 190cc yang menjadi platform penting melahirkan pelumba muda negara sebelum melangkah ke pentas yang lebih tinggi. Seterusnya, tonggak pertahanan skuad Harimau Malaya Rodney Kelvin Ekwensiwi jelas belum berpuas hati dengan tahap permainannya sekalipun berjaya membantu skuad negara meraih dua kemenangan berturut-turut pada kempen Piala ASEAN 2026. Pertahanan Kuching City FC itu yang membentuk gandingan bersama Ubaidullah Shamsul di bahagian pertahanan tengah menunjukkan aksi cemerlang apabila hanya melepaskan satu gol dalam dua perlawanan setakat ini. Skuad negara bolos satu gol ketika menentang Myanmar pada aksi pembukaan kumpulan B sebelum melakar rekod tanpa bolos ketika membelasah Laos 4-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur kemarin. Dalam masa sama, Rodney mengharapkan prestasi yang ditunjukkan pada kempen Piala ASEAN 2026 ini dapat memikat hati barisan kejurulatihan dalam usaha mencari tempat dalam skuad ke Piala ASEAN FIFA 2026. Akhir sekali, saudara, Badang Negara Muhammad Syahmi Nor Ghazali membuktikan atlet Malaysia juga mampu menguasai kategori berat apabila menghadiahkan pingat emas acara 94kg pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth 2026 sekaligus memecahkan tanggapan acara berkenaan terlalu sukar untuk di

0: kuasa-kuasa besar dunia yang memiliki kelebihan dari segi fizikal dan pengalaman menyebabkan wakil negara berdepan sangat sengit untuk berada di pentas podium. Namun, tanggapan itu berjadi patahkan Syahmi apabila muncul atlet kedua negara meraih emas dalam kategori berat selepas rakan sepasukannya Muhammad Hafizuddin Roslin menjurai acara 88 kg kemarin sekaligus mengukuhkan pencapaian cemerlang skuad angkat berat negara di Glasgow. Lebih manis, kejadian itu hadir selepas pengorbanan besar yang dilakukannya sepanjang tempoh persiapan termasuk berjauhan daripada keluarga demi memberi tumpuan sepenuhnya kepada latihan. Daripada itu, atlet berusia 23 tahun itu berharap kerjaannya dapat menjadi pembakar semangat kepada generasi muda untuk terus berusaha mengejar impian tanpa mengenal putus asa. Baik, saudara-saudara, itu saya dapat kita kongsikan melalui postcard di Top FM pada petang ini. Dan insyaAllah kita akan bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah sukan untuk semua.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: asa mo lang mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Okey, kembali semula bersama dengan saya Qayyum. Kita berada di jam yang kedua, saudara, untuk segmen Ritma Petang. Okey, 4.15, seperti biasa kita ada hiburan lagu surat. Tapi sebelum itu, kita masih lagi bersama-sama di ruangan seleksi untuk petang ini. Kita sambung kembali perjalanan kita. Nombor lagu untuk anda pilih, Mark Adam Jutawan Khalifah. Oh, ilah namanya. Itu pilihan seleksi untuk anda pilih pada petang ini. Okey, 7843 bersama pemanggil di talian. Hello.
3: Hello lagi DJ.
2: Raima di talian. Teruskan dengan pilihannya, Raima.
3: Lagu apa DJ?
2: Kita ada Mark Adam Jutawan Khalifah. Oh, ila namanya.
3: Jutawan lah.
2: Okey, terima kasih.

0: jutawan.
1: Bukan dong jutawan. Okey, satu lagu lagi untuk anda pilih untuk ruangan seleksi ni. Kita ada lagu daripada Nabila Razali menerusi lagu Balas Baik. Juga kita ada Noh Salih menerusi lagu Nirmala. Okey, lagu pilihan seleksi seterusnya untuk anda pilih 778243. Nabila Razali Balas Baik, Noh Salih Nirmala. Adakah yang nak pilih? Kita cuba bersama pemanggil di talian. Okey. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243 mencari pemilih lagu Nabila Razali Balas Baik, Noh Salih Nirmala. Seorang pemanggil lagi di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sungai Burung.
1: Waalaikumsalam. Nizar sekali lagi. Teruskan dengan pilihannya, yeah. Zar.
2: Yang kedua, bang. Yang kedua.
1: Yang kedua. Terima kasih, Zar.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Heish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
4: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. RM100 juta perkasa beasiswa anak Sabah. SE REM perkukuh keselamatan tenaga negeri. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Okey, yang 42 minit pertama waktu ini baru saja kita sama-sama kita berita Sabah FM sebentar tadi dan kembali semula bersama-sama berisi ruangan seleksi untuk petang ini. Okey, terima kasih kepada anda semua. Selamat petang kita ucapkan. Terima kasih terus setia bersama dengan kami pada petang ini. Jom kita layan lagi pilihan seleksi domba lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Yulia Camelia, Menipu Rasa. Juga kita ada lagu daripada Syahriadi, berusi lagu Boring. Bersama dengan pemanggil lagi di talian kini-kini. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Anis di talian.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik Anis, teruskan dengan pilihannya.
1: Yang kedua,
0: terima kasih.
1: Terima kasih kembali, bye.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.

0: Baru baru saya bersama dengan Syah Riyadi. Mesti lagu boring cerita tadi. Okey, jom kita lain lagi pilihan selesai seterusnya. Okey, ada beberapa lagu untuk anda pilih. Kita ada lagu daripada Ara Johari, Terlalu Bodoh. Juga kita ada lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta. Okey, apa salam pemanggil lagi di talian. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Azmalin.
0: Azmalin. Terus sekarang pilihannya Azmalin.
1: Yang kedua.
0: Terima kasih.
1: Okay, bye-bye. Terima kasih.
0: Bye.

0: Okey, kita telah sampai di pilihan seleksi terakhir untuk petang ini, okey. Dan bila seleksi terakhir kita, kita ada lagu daripada KBKO dan juga Kesikta berisi lagu Kertas Wangi. Juga kita ada Lepak Band menerusi lagu Ayuh Kita Dansa. Okey, pada satu pilihan anda mencari pemanggil terakhir di talian ketika ini. Hello.
1: Hello,
0: Jaya. Iya, selamat petang. Siapa tu?
1: Erun sini.
0: Oh, okey. Erun merasmikan penutupan seleksi kita. Silakan.
1: Ya, pilihan lagu yang kedua.
0: Pilihan lagu yang kedua. Okey, terima kasih Erun.
1: Okey, Jaya. Selamat tugas.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Okey. Baik, dengan akhirnya pilihan lagu daripada Erun tadi, sampai di sini saja ruangan seleksi kita untuk petang ini. Terima kasih banyak kepada sahabat yang telah pun berhubungi kita dan memilih lagu berisi ruangan seleksi ini, dan insyaAllah anda akan bersama-sama berisi ruangan ini esok seperti biasa berisi hiburan set Masya Allah. 5 petang nanti kita ada berita utama 5 petang, dan selepas itu insyaAllah saya akan kembali sunnah bersama anda nanti jam ketiga. Jangan ke mana, jom kita layan lagu ini bersama dengan Lepak Band, Ayuh Kita Dansa.

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Remu Safir, Santiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man. Ha. Okey, inilah kan okay. Semua pun kita ada apa media sosial ni kan. Jadi baru-baru ni kan sambil-sambil aku tengok kan di Facebook tu kan. Ada satu grup. Iyalah, ada satu grup ni.
2: Grup apa tu?
1: Di Facebook yang dinamakan grup Riak Apa Hari Ni.
2: Woi.
1: Iya, kalau aku tengok kan dia macam grup yang menunjuk-nunjuk bah.
2: Yang suka
1: riak, menayang-nayang.
2: Jadi semua situ menayang-nayang lah.
1: Iya betul, hampir semua kan menayanglah harta, benda. Woy. Emas, barang kemas
2: dalamnya kan?
1: Iya, laki pun ada jugalah. Tak kisahlah laki perempuan kan. Jadi itulah kan, ditambah pula ada perbualan dan juga post yang tidak sepatutnya laman. Jadi ada juga para wanita ni yang mendedahkan aurat mereka kan. Jadi kau rasa macam mana ni Man? Sebab dia riak. Yang pertama dia riak, dia tunjuk menunjuk-nunjuk. Lepas tu dia punya aurat lagi. Macam mana tu? Kau tahu
2: macam mana tu Mr. B?
3: Dia memang sekarang makin pelik lah kan?
2: Pelik kan?
1: Dia macam berlumba-lumba kan?
3: Ya, riak apa hari ni. Sebelumnya dia masa apa. Itu biasalah. Masa apa hari ni. Edit apa hari ni kan? Itu macam
1: saya suka edit apa hari ni
3: kan? Itu macam ada post-post yang mengundang sedih kan? Betul-betul ada yang lucu kan?
1: Betul-betul.
3: Tapi sekali menyentuh tu memang tersentuh habislah.
1: Betul-betul.
3: Masalah ni, masalah yang riak ni, perkataan riak tu sebenarnya sudah dianggap anggap dosa apa kan?
1: Betul.
3: Nah, istilahnya normalisasi dosa apa itu?
1: Maksudnya jadi siapa yang berdosa ni?
3: Dia
1: sebab admin kah yang berdosa sebab dia menubuhkan satu grup?
3: Ya, betul. Dosa tu bermula daripada tangan admin lah yang menubuhkan grup tu kan? Yang mengakibatkan orang berlumba-lumba untuk jadi riak. Kan? Macam contoh kan grup riak apa hari ni kan? Kebanyakan orang post emas kan?
1: Betul.
3: Jadi bila emas tu kadang-kadang memang kebiasaannya di tangan bah kan.
1: Betul.
3: So untuk tank emas tu sirotematik akan terdedah lah aurat tu.
1: Betul.
3: So memang dianggap dosa lah. Satu riak, satu menayang dia punya
2: aurat,
3: aurat dan sebagainya kan. Lepas tu bila orang komen-komen pula yang berunsurkan dengki dan sebagainya, dia akan mengundang satu vibes kan. Satu aura yang tak bagus lah di kalangan masyarakat kan. Jadi kalau boleh kita elakkan lah kan.
1: Kalau kita boleh report grupnya.
3: Kalau kita betul-betul itu mungkin salah satu usaha kita untuk apa sebagai tanda sayang kita kepada saudara menyelamatkan betul-betul. Report saya bukan ditahu siapa report kan.
2: Betul. Kita tahu kau report.
3: Kita buat grup report apa hari ini.
2: Itu sesuai.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga ia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian.

0: Raya Isra waktu sekarang 5.29 bila petang waktu di Sedara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Barani. Kembali semula bersama sekarang di jam yang ketiga untuk segmen Ritma Petang. Saudara bersama lagi kita berusia rancangan Mari Mengajari Tau FM, platform anda mempelajari ilmu Al-Quran pada petang ini. Apapun tetap santai bersama kami berusia siaran Tau FM pada petang ini. Khusus pada anda yang sedang mendengarkan kami ketika ini, yang mendengarkan kami di frekuensi 191 MHz, ada sedikit gangguan ya, dan insyaAllah walau bagaimanapun anda boleh mendengarkan kami ya secara talian berusia RTM klik, dan ingin dimaklumkan juga kepada sahabat yang mendengarkan kami di tiga frekuensi yang lain, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz, insyaAllah masih lagi dalam keadaan lancar. Okay? Baik, apapun seperti biasa untuk rancangan Mari Mengaji di Tau FM, saya tidak kesurangan, saya bersama dengan panel tetap rancangan kita, itu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okay, apapun terima kasih banyak pada Ustaz. Ya. Sudi bersama kita lagi pada minggu ini, dan seperti biasa kita akan teruskan lagi surah pilihan kita, kesinambungan daripada surah minggu lalu iaitu surah An-Nazi'at, dan kali ini bermula daripada ayat 15 hingga ayat 35 Ustaz eh?
1: Ya.
0: Bermula daripada ayat 15 hingga 35.
1: 33.
0: Bermula daripada ayat 15 hingga ayat 33 surah An-Nazi'at. Jadi boleh bersedialah dengan mushaf masing-masing. InsyaAllah kita akan melayani panggilan anda selepas ini. Okay? Baik, apa-apa dah sebelum itu, seperti biasa, marilah kita sama-sama mendatangkan, mengaminkan doa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma walhamdulillahirabbil alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Dan apapun dah saudara, kita terus saja bersama dengan berbagai Ustaz untuk sedikit berkadimah. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Terima kasih DJ Qayyum. Seterusnya pada sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah pada petang yang berbahagia ini kita masih lagi bersua di ruangan udara Tau FM dalam rancangan Mari Mengaji. Mudah-mudahan kita sentiasa di bawah lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan perkongsian kita sedikit berkenan dengan tajwid. Ya, dan insyaAllah pada petang ini kita cuba masuk bahagian hukum bacaan huruf ra. Ya, baik. Sebelum memulakan penerangan mengenai keadaan dan hukum bacaan huruf ra, terlebih dahulu menyebut dua kaedah umum yang memberi panduan pada bahagian ini. Yang pertama, semua huruf bersifat isti'ala, ya, juga bersifat tafkhim. Ya, maksudnya tebal. Ya, khasnya huruf yang bersifat itbaq, sifat tafkhimnya lebih kuat. Yang kedua, semua huruf bersifat istifal juga bersifat tarqiq, kecuali huruf alif kerana lafaznya mengikut huruf sebelumnya, yang juga kecuali pada huruf ra dan lam, ya, kerana kedua-dua huruf ini mempunyai hukum bacaan tersendiri. Jadi pada huruf ra memperolehi beberapa keadaan berlainan seperti ketika berhenti bacaan padanya atau menyambungkan bacaannya dengan huruf berikutnya. Ia berbaris hadapan di atas, di bawah, bertanda sukun, dan huruf sebelumnya berbaris hadapan atau di atas atau di bawah, di permulaan, pertengahan, dan hujung perkataan. Ini semua tempat-tempat roh lah boleh berada. Baik. Menurut bacaan riwayat Hafs, ya, ra yang terdapat dalam Al-Quran Rasam Usmani terbahagi kepada tiga bahagian hukum bacaan. Yang pertama, at-tafkhim, ya, bacaan tebal. Huruf ra dibaca tafkhim tebal pada tempat-tempat berikut. Yang pertama, ketika ro berbaris di atas atau hadapan, ya. Apabila ro berbaris ada atas, contoh ro ataupun ru, ya. Rabbuka, darajat, tarawna, ya, birusuli. Ketika ro di akhir, ketika ro di akhir kalimah kerana berhenti mendatang, ia dibaca sukun atau ia berada di tengah kalimah bertanda sukun. Sebelumnya terdapat huruf daripada asal kalimah yang berbaris di atas atau hadapan. Contoh ar, ya, baris atas, ya, pertama ar, tidak boleh dibaca ar, ya, ar tebal. Tatoyar, fur, ya, sur, fansur, Al-Quran, Al-Qur, gitu. Jadi start itu dululah, ya, pengajian kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi, insyaAllah.
0: Okey, terima kasih kepada Ibu Bagi Ustaz untuk sedikit pembelajaran tajwid kita untuk petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sedikit ilmu untuk kita untuk mematapkan lagi bacaan Al-Quran kita. Okey, baik, apa-apa dah seperti biasa, sebelum kita melayani panggilan daripada sahabat pendengar semua, kita akan pendengarkan terlebih dahulu bacaan surah An-Nazi'at bermula daripada ayat 15 hingga 33 oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Basit Harisa.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.
0: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi, ya, telah pun kita sama-sama mendengarkan bacaan surah An-Nazi'at ayat 15 hingga 33 oleh Yang Berbahagia Ustaz. Okey, baik, apa-apa dah, untuk itu dijemput kepada seluruh pendengar Tau FM yang ingin bersama-sama kita pada petang ini untuk berhubungi kita, ya, di talian 778243. Sekiranya ada ingin bercuba, boleh hubungi kita sekarang juga. Okey, baik, kita menantikan panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua.

0: Okey, ha 5.43 minit petang waktu ini, ha, kita menantikan ya panggilan dari sahabat-sahabat pendengar semua yang ingin bersama-sama pada petang ini. Okey, rasanya ada pemanggil sudah di talian. Kita cuba bersama dengan pemanggil pertama kita pada petang ini. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, siapa di talian?
1: Hafiz.
0: Siapa?
2: Siapa?
1: Hafiz.
0: Adik Hafiz. Okey, adik Hafiz sudah bersedia, adik Hafiz? Okey, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب

0: فيكم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Adik Hafiz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama.
1: Adik Hafiz sebentar tadi. Ah, kedengaran macam dalam kereta. Ya. Okey, Ustaz, silakan.
2: Baik. Alhamdulillah ya, suara Adik Ali Hafiz ya. Baik. Okey. Pada ayat yang ke-16 ya. Iznadahu rabbuhu. Hu dua harkat ya, jangan pendek. Rabbuhu bil rabbuhu dua harkat tu ya, ada mat di situ. Seterusnya pada ayat yang ke-20 fa'arahul ayat, tadi pertama a-nya pendek, dia panjangkan. Okey, sudah fa'arahul ayat, ianya pula jadi panjang. Jangan dipanjangkan ya, tiada mat ya. Fa'arahul ayatal kubra, ya tak panjang. Seterusnya ayat yang ke-22 summa adbara yas'a, kasih ain itu kasih jelas bunyinya a, jangan a jadi hamzah ya. Seterusnya ayat yang ke mana lagi, ayat yang ke-29 wa'agh, jangan ada kol-kola wa'agh ya, tidak mau ada kol-kola ya. Wa'agh tosha ya. Baik, seterusnya ayat yang ke-30 wal arda ba'da dhalika dahaha, dua ha di situ, satu ha satu ha. Kena beza, jangan semua ha besar, ha kecil ya. Wal arda ba'da dhalika dahaha ha ha, beza. Baik, itu saja.
1: Okey. Ya. Itu antara komen Ustaz untuk bacaan Adik Hafiz ya. Sebentar tadi, terima kasih Adik Hafiz sudi bersama-sama kita pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan Adik Hafiz tak jumpalah untuk menghubungi kita, okey. Baik, ada lagi pemanggil di talian, kita jumpa sama pemanggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Adik Aisyah.
3: Ya.
1: Okey. Baik. Okey, Adik Aisyah silakan.
3: Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وأصى ثم أدبر يسعى فهشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.
1: Sadaq Allah Al-Azim. Terima kasih Adik Aisyah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sama-sama.
1: Okay. Saz, silakan.
3: Ya. Baik. Alhamdulillah Adik Aisyah. Ya. Macam baik ya. Tapi walau bagaimanapun ada yang perlu diperbaiki ya. Okay. Pada ayat yang ke-17 ya. Idhhab ila fir'auna innahu nun sabdu wajib gunnah. Ya, luar harkat. Ha. Seterusnya ayat ke-18 faqul hal laka ila kurang. Ha, sepatutnya baca apa namanya ni? 5 ya. Ila an nun mati jumpa dengan ta ikhfa hakiki kurang gunanya juga ya. Seterusnya wa ahdiyaka ila rabbika fatakh. Khonya kasi mantap sikit bunyinya. Takh ya. So huruf makhraj huruf khonya itu kena jelas. Fatakh sya ya. Seterusnya pada ayat yang ke-25 fa akhadahu Allahu nakalal akhi, sama juga huruf kha kena jelas sebutan huruf dia. Inna fi nun sabdu wajib gunnah kurang tadi ya. Seterusnya a antum ashaddu khalqan amis sama, tadi adik berhenti di situ, kalau berhenti di situ terus sambung saja banaha. Ha, jangan ulang daripada ubanaha ya, tu putus kalimah ya. Amis sama banaha, ah begitu ya. Kalau sambung pun lagi bagus. Amis sama ubanaha boleh ya. Seterusnya pada ayat yang ke-29 wa akh tansha lailaha wa akh, sama juga huruf kha nak jelas. Duhaha, itu pula jangan ha kecil dua-dua. Duhaha, duhaha, satu ha kecil satu ha besar ya. Seterusnya ayat yang ke-31 sama juga huruf kha akhraja ya, kena jelas akh khanya tu kena jelas. Akhraja minha ma, situ mat wajib 5 harkat tapi kurang tadi ya. Kena perhatikan. Baik, itu saja. Ya, baik.
1: Okey, itu komen Ustaz untuk bacaan Adik Aisyah sebentar tadi. Okey. Baik, rasanya kita ada layan pemanggil terakhir di talian ketika ini. Seorang pemanggil terakhir. Okey, boleh hubungi kembali talian 778243. Yang baru saya mendengarkan kami ya, kita bersama-sama berusaha rancangan Bari Mengaji di Tau FM. Surah kita surah An-Nazi'at bermula daripada ayat 15 hingga ayat 33 ya. Terima kasih kepada anda semua yang setia mendengarkan Tau FM. Seorang pemanggil lagi di talian. Halo, Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Kedengaran macam suara Adik Amar.
4: Ya.
1: Okey, baik. Adik Amar, teruskan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى كذب وعصى ثم أدبر يسعى فأشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى.
3: Ulang lagi.
4: A'utum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Terima kasih Adik Amar. Assalamualaikum. Adik Amar. Okey, baik. Okey, Ustaz, silakan.
3: Adik Amar, okey. Pada ayat yang ke 17 ya. Bukan 17 ya, pada ayat yang ke 19 ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakh. Huruf kha ya. Enggak jelas huruf kha. Fatakh. Biar betul ya sebutan. Pada ayat yang ke 23 faha. Faha. Ha-nya tu kena jelas, ha kecil ya. Faha. In faha ya, fahasyara fanada. Lepas tu ayat ke-25 fa akhadahu Allahu nakalal akhirah. Masih cuba, masih lagi huruf kha juga ya. Khirati. Inna nun sabdu wajib gunna dua harakat. Inna fi dhalika la'ibratan limai gunna nun mati bertemu dengan ya idgham ya, idgham ma'al gunna ya, limay yakhsha khonya lagi ya. A antum ashaddu khalqan amis sama, lima harakat ya, ma mat wajib tu, wajib lima harakat ya. Seterusnya wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha ya. Ha-ha. Perhatikan ha kecil dengan ha besar, beza bunyi, jangan disamakan. Wal-ardu ba'da dhalika dahaha, sama juga. Ha-ha. Akhraja, sama juga. Akhraja minha ma, mat wajib situ lima harkat ya, tak sampai tadi lima harkat. Ma'aha wa mar'aha. Terus ya, mata'al, mata'al, ta dua harakat ya, kena jelas. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Baik, itu saja.
1: Okey, itu antara komersas untuk bacaan Adik Amar sebentar tadi. Tiga pemanggil cilik kita telah pun menghubungi kita. Dan sedar tak sedar, kita semakin berada di penghujung rancangan Bari Mengaji pada petang ini. Baik Ustaz, sebelum kita melabuhkan tirai rancangan kita, sedikit akhirlah daripada Ustaz. Silakan Ustaz.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada tiga pemanggil, ya, pemanggil cilik semuanya. Alhamdulillah. Ya, tiga-tiga baik baca, ya, baik baca. Dan tapi walau bagaimanapun perlu diperbaikilah dari segi makhraj huruf, ya, dari segi gunnah, mat, ya, banyak lagi lah. Ada yang terlepas pandang, ada memang bacaan begitu, ya. Jadi kena perbaikilah, ya, kena sentiasa perbaiki. Tapi alhamdulillah sepanjang beberapa minggu ini alhamdulillah bacaan ada perubahan-perubahan juga sikitlah. Ya, alhamdulillah. Baik.
1: Okey, apa pun saudara, sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini menerusi rancangan Mari Mengaji. Sebelum itu, terima kasih banyak kepada adik-adik kita yang sudah pun menghubungi kita, dan insyaAllah rancangan Mari Mengaji akan bersama-sama anda lagi pada lain masa lain ketika, insyaAllah. Okey, dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Awal FM

Baik Azra, kita berada di jam yang terakhir untuk hiburan segmen Rhythm of Town ya. Dan insyaAllah jam yang terakhir ini kita kena sama-sama hiburan berisi hiburan lagu-lagu retro sehingga tamat siaran pukul 7 malam nanti untuk segmen ini. Dan jangan lupa saudara, sebelum itu sebagai peran muslim dan juga musliman, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kurak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tau Timur 6.24 minit petang, dan zon 4 Bandar Tawau Balong Berantai Kelabakan dan bahagian Tau Barat 6.26 minit petang. Santai dan relax layan Tau FM ketika ini bertemu

0: 2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia merangkumi pendidikan menengah wajib. KPM telah menyediakan garis panduan pelaksanaannya yang merangkumi proses kemasukan, penempatan guru dan pemantauan.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

bersama dengan Ani Nazira, Cinta Tanah Berdua dan juga Aris Rewatan sudah tadi berusi lagu Permaidani. Baik, sudah sedikit depan untuk dikongsikan bersama suara anda ini berkait dengan Carnival Stamp peringkat daerah Tawau untuk tahun 2026. Untuk makluman, SMK Jalan Apas dengan kerjasama SJ Kesiuk Chin telah diamanahkan sebagai pengelola Carnival Stamp peringkat daerah Tawau, dan program ini akan berlangsung pada 3, 4 dan 5 Julai 2026, Isnin, Selasa dan Rabu. Dan majlis perasmian dan juga penutupan akan di program ini telah pun berlangsung ya. Dan untuk makluman, satu lagi bahan untuk pemakluman semua ya, ini berkaitan dengan majlis perasmian pertubuhan perpaduan etnik Tawau PPET yang mana akan diadakan pada hari Jumaat 7 Ogos 2026, bermula 7 malam bertempat di Dewan Seri Tawau. Okey, ada satu lagi, ini berkaitan dengan program Sabah Creative X 2026 yang mana akan berlangsung bagi Zon Tawau pada 8 dan 9 Ogos 2026. Okey, itu antara program yang berlangsung untuk bulan Ogos ini. Dan insyaAllah ada lagi hebat-hebat lain akan saya kongsikan. Saya selalu kita berhibur, mesti hiburan lagu-lagu retro di jam yang terakhir ini.

0: Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.
1: Tips mencegah dengue. Jaga kebersihan persekitaran luar dan dalam rumah. Buang air yang bertakung, khususnya di dalam pasu. Hapuskan tempat pemikat nyamuk. Kurangkan melawat kawasan yang berisiko tinggi. Melindungi diri dari gigitan nyamuk. Mendapatkan rawatan segera apabila mengalami simptom-simptom awal denggi. Bersama-sama kita mencegah denggi. Mencegah lebih baik dari mengubati. Cegah Aedes, cegah denggi. Pesan ini dibawa khas untuk anda oleh Tower FM. Tower FM, ambil peduli.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Hud ayat 114 hingga 115.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu, pada dua bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan pada waktu-waktu yang berhampiran dengannya, dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang atau solat itu, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Dan sabarlah, wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa murah rezeki.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Maksudnya, ya Allah, perbanyakkanlah hartaku dan anak-anakku, dan luaskanlah rumahku, dan berkatilah apa yang telah Engkau kurniakan kepadaku, dan perbaikilah amalanku, dan ampunilah dosa-dosaku.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

Bersama dengan Azul Khamis, kau bagiku segalanya. 6.47 minit petang waktu ini, kita masih lagi bersama-sama bersih hiburan lagu-lagu retro di Tawa FM.

0: Baik, selamat sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini melalui huran segmen Read Pop Tong untuk edisi Khamis 30 Julai 2026. Dan kata semua telah pentibur dengan pilihan lagu-lagu yang diutakan berusia segmen ini. Terima kasih banyak atas kesetiaan anda yang kesetiaan bermanis saat pukul 3 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Dan jangan lupa surat 7 malam nanti, insyaAllah kita akan bersama-sama melalui siaran sambung siar Sabah FM. Dan saya kawin berdiri di bawah seketika, insyaAllah umur panjang berasa kita akan bersua lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan nasihat kita bersua lagi.
1: Dengarkan lagu-lagu retro yep.

0: stesen pilihan anda. Layan.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Agung pejabat kita berada di Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Selawat 2026. 7 hari lagi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Bagus ba.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
2: Sabah FM.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan. Jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Tawau 95.7 FM.
4: Ini adalah Radio Sabah FM.

telefon ini tetap di hati. Jika anda masih di jalan raya, pandulah dengan cermat, patuhi had laju dan sentiasa utamakan keselamatan. Walau sesibuk mana hari anda, luangkan masa untuk keluarga dan orang tersayang bila balik nanti. Terima kasih kerana terus bersama kami. Sebentar lagi, Berita Ringkas 7.30 malam. Sabah FM Bagus Bah.

0: tahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
4: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: ialah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App

pengibaran megah Janur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Wakaf Anda bersama ASNB.
1: Ketika kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka

Terima kasih kepada anda yang santai-santai mendengar Sabah FM. Lepas malam ini kita akan ikuti secara langsung forum Anjung Ataqwa Sabah FM yang bertajuk Di Sini Masih Ada Yang Sayang. Selepas utama semalam malam nanti, Ozil akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai 9 malam hingga 12 tengah malam. Tapi sebelum itu, sebagai panduan rakan muslim waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.48 minit malam.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM.

0: साबा एफएम
1: Sekarang kita ikuti siaran langsung Forum Anjung Ataqwa. Terus saja bersama moderator Ustaz Muhammad Ridzwan Haji Kaplan. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih buat DJ yang bertugas di Konti pada malam ini. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridzwan Haji Kaplan selaku moderator Forum Anjung Ataqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah bersama saya dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini akan membicarakan tajuk yang akan kita angkat pada malam ini. InsyaAllah teruskan bersama kami. Jangan kemana-mana. Sebentar saja lagi.

0: anjung at takwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali bersama kami tidak lain tidak bukan Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, wadah ilmu nombor satu negeri Sabah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sedang menonton di live Facebook Sabah FM, yang sedang mendengar saat ini di Radio Sabah FM, termasuklah juga mereka berada di Dewan pada masa ini. Untuk makluman, Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM pada malam ini bersialan langsung di Kompleks As-Sakinah, Rumah Anak Yatim dan Asnaf, Taman Pantai Lokawi, Kinarut. Sebelum tu saya ingin tanya kabar dulu orang-orang Kinarut. Apa kabar semuanya? Sehat. Sehat zahirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya. Masya Allah, kita doakan yang hadir semuanya sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah mengalu-alukan juga kehadiran yang berhormat Datuk IR Syahelmi Yahya, Ahli Parlimen Putatan. Terima kasih Datuk kerana sudi memberi ruang waktu untuk duduk bersama kami, menambahkan keberkatan majlis kami pada malam ini. Tak lupa juga Ustaz Samin Ongki, Pengerusi As-Sakinah, Rumah Anak Yatim Kinal Papar, orang yang bekerja kuat untuk menghadirkan majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tajuk yang akan kita bawakan, yang kita bicarakan pada malam ini tidak lain tidak bukan, sesuai kita berada di rumah anak yatim, warga anak yatim dan asnaf, tajuk yang kita bawakan pada malam ini, di sini masih ada yang sayang. Jadi jangan risau, jangan khawatir, kerana masih ada hati-hati mulia hamba Allah yang punya rasa cinta dan sayang kepada anak-anak yatim kita. Hadirin hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulakan soalan forum, ingin saya perkenalkan dulu siapa dua orang panel yang cukup hebat pada malam ini. Sebelah saya, panel yang pertama, jejaka paling laku di negeri Sabah, tidak lain tidak bukan Sohaibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Assalamualaikum Datuk. Masya Allah. Sihat Datuk?
3: Alhamdulillah.
2: Walaupun sihat, simple, masih nampak kelakiannya Datuk malam ini.
3: Nampak bahaya tu.
2: Alhamdulillah. Ya, teruskan lagi panel yang kedua, sekuntum bunga yang sudah berpunya tapi masya Allah masih indah di pandangan mata. Perkenalkan Ustazah Fatina Adilah bin Haji Saufi, pegawai dakwah bahagian dakwah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Assalamualaikum Ustazah.
4: Waalaikumsalam.
2: Masya Allah. Sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Insya Allah kita tenang saya malam ni Ustaz. Baiklah, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, teruskan bersama kami. Kita teruskan dengan soalan yang pertama untuk Mufti Negeri Sabah. Baiklah Datuk, bila kita lihat Allah itu berkali-kali menyebut tentang anak yatim dan golongan yang memerlukan, ini dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat Al-Quran menyebut tentang mereka. Apakah hikmah di sebalik penekanan hal ini, dan mengapa Islam meletakkan mereka pada kedudukan yang begitu istimewa? Tafadhal Datuk.
3: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz, moderator kita yang berhormat Datuk Syahilmi dan rakan ahli panel Ustazah Fatin. Muslimin muslimat sekalian, benar ya, dalam Quran banyak ayat-ayat yang menyentuh mengenai anak-anak yatim, orang-orang miskin, fukara dan lain-lain. Yang biasa kita dengar ialah surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim. Siapa orang yang mendustakan agama ini? Yaitulah orang yang mengherding anak yatim. wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak memberikan

0: baca masa sembahyang. Ayat ini jelas tentang disebut bagaimana orang yang tidak menyantuni anak-anak yatim, fukara dan masakin ini, yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Nampak beragama tapi sebenarnya dia hanya pembohong. Dia hanya mendustakan image-nya yang beragama. Kenapa? Bila dia membiarkan anak yatim tanpa pembelaan. Jadi sebab itulah Ustaz Moderator, kalau kita lihat kenapa Al-Quran begitu menegaskan tentang pembelaan, penyantunan anak-anak yatim, seperti mana yang kita saksikan di rumah anak yatim dan asnaf sakinah ini, tahniah, ini salah satu wadah untuk menyantuni golongan anak yatim, golongan asnaf. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam ayat ini yang menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Kalau bahasa kita macam membuyuk bani. Ya, nampak macam kita beriman tapi hakikatnya kita tidak beriman. Wallahiyadzubillah. Mudah-mudahan palis-palis jangan sampai kita nampak beriman tapi sebenarnya kita mendustakan agama. Jadi Al-Quran itu mau kita supaya melakukan sesuatu, terutama penyantunan ini, sebagai bukti keikhlasan dalam iman kita. Ramai orang mengaku beriman tapi belum tentu imannya itu diuji. Imannya diuji bila kita dapat menyantuni anak-anak yatim dan lain-lain. Dalam konteks forum kita malam ini, Anjung Takwa menyantuni anak-anak yatim. Yang keduanya Ustaz, bila Allah SWT suruh kita menyantuni anak-anak yatim, sebenarnya untuk menunjukkan agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu tidak diutuskan melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Rahmat bagaimana? Rahmat kerana membela orang-orang perlukan pembelaan. Anak-anak yatim ni kebanyakan anak-anak yang susah, kebanyakan. Ada sedikit saja anak yatim yang kaya, itu pun tidak batah kayanya, lama-lama jadi masalah. Jadi bagaimana Islam mau menunjukkan Islam itu agama rahmah, sehingga Allah masukkan orang-orang yang tidak menyantuni mereka ini, orang-orang yang mendustakan agama. Rahmatan lil alamin, agama paling rahmat, agama Islam. Kita bukan agama yang yang membiarkan anak yatim. Sebab itulah dalam surah Al-Insan kita akan jumpa ayat wa yut'imuna at-ta'ama, wa yut'imuna at-ta'ama, mereka memberikan makanan ala hubbihi, yang makanan yang disukai mereka, miskinan, kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak-anak yatim, wa asira, dan kepada tawanan-tawanan perang. Bayangkan tiga ini Allah sebut, yaitulah orang yang memberi makanan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan tawanan perang. Hatta tawanan perang pun diberikan layanan yang sewajarnya, walaupun mereka ini tawanan asalnya musuh Islam. Jadi itulah barangkali sedikit daripada kenapa Allah SWT menekankan dalam surah, dalam Al-Quran, dan demikian juga bagaimana Rasulullah SAW dalam sunnah baginda menekankan penyantunan terhadap anak-anak yatim, para fuqara dan miskin. Wallahu ta'ala alam.
1: Saya tertarik bila Dato' Mufti katakan nampak beriman tapi digelarkan oleh Allah pendusta agama. Dia bukan tidak solat, dia bukan tidak puasa, dia bukan tidak haji, tapi disebabkan dia tidak menyantuni anak yatim dan memberi makan fakir miskin, maka dia digelarkan sebagai orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah. InsyaAllah. Teruskan dengan soalan yang kedua. Zafatin, bila kita lihat Islam ialah agama yang menekankan nilai kasih sayang. Bila sebut tadi Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, sering kita ungkapkan. Persoalannya Ustazah, bagaimana sifat kasih sayang ini dapat membentuk kepribadian seorang muslim yang sejati? Silakan Ustazah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Datuk Syahelmi, Tuan Haji Zamin Ongke dan juga panel yang disegani. Semua kenal siapa sebelah kita ni. Alhamdulillah, terima kasih syukur alhamdulillah bersama Datuk malam ini. Jadi insya-Allah saya suka bila bercakap tentang kasih sayang ni kan. Saya suka ada satu hadis ni. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama yarhamullahu ibadi wa innama yarhamullahu min ibadi ar-ruhama. Apa maksud ar-ruhama ini adalah orang-orang yang penyayang. Okay, mafhumnya sesungguhnya Allah pengasih dalam kalangan hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Ringkasnya begini, kalau Allah mau sayang kita, kita mesti bersifat penyayang dahulu. Orang-orang mukmin itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka itu punya satu sifat yang disebut sebagai hayyin dan layyin. Lembut. Apabila berdamping dengan orang-orang begini, kita rasa macam tenang, kita rasa aman. Karena itulah firman Allah yang sentiasa berulang, kita pun tahu, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bila kita berbuat apa-apa sebagai orang-orang yang bertakwa, kita perlulah membuat perkara itu kerana Allah yang bersifat pengasih dan penyayang. Apabila kita hidup kan, kita berbakti kepada orang tua, tidak lain tidak bukan kerana Allah. Apabila kita menyantuni jiran kita, kerana Allah. Apabila kita menafkahi istri kita, itu adalah kerana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bertakwa itu dibentuk dengan sifat kasih sayang. Kalau kita sapa orang, kita akan sebut apa? Assalamualaikum, betul? Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Salam sejahtera ke atas kamu. Orang Islam itu tidak dapat tidak mesti bersifat damai. Kerana salam itu adalah damai, aman, harmoni. Jadi orang Islam mesti menimbulkan perasaan damai kepada sesiapa yang berurusan dengannya. Sebagai orang Islam, bila orang berdamping dengan kita kan, orang itu rasa damai, rasa selamat. Islam, salam, selamat. Rasa senang berurusan kan, apabila berjumpa tidak rasa takut-takut. Itulah sebenarnya Islam. Saya terfikir ada satu agen sabotaj di dalam diri kita ini kan, yang mensabotaj perasaan sayang seorang mukmin ini, itu adalah sombong. Sombong ini adalah pensabotaj yang paling teruk sekali dan kita mesti hati-hati. Kerana apa? Iblis terkeluar daripada syurga kerana sombong. Adakah iblis tidak mengetahui bahwa Allah satu-satunya Tuhan? Iblis tahu Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, tetapi iblis sombong. Oleh kerana itulah iblis terkeluar daripada syurga. Jadi sombong ini sangat bahaya tuan-puan, kerana sombong ini yang iblis main-mainkan kepada orang-orang terdahulu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Firaun. Firaun sombong. Firaun berkata, aku Tuhan kepada Mesir. Tetapi kita pun boleh juga terjangkit penyakit ini apabila kita berkata, aku adalah Tuhan kepada aku sendiri. Kubur masing-masing, tidak perlu tegur. Biarlah aku begini, aku cukup tinggi, aku cukup hebat. Aku boleh mengemudi hidupku sendiri. Itu bahaya. Itu adalah sifat sombong yang dimain-mainkan oleh iblis ke dalam diri kita. Jadi insyaAllah, kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, satu, kita mesti sembelih dulu perasaan sombong dalam diri kita. Kita kenallah Bismillahirrahmanirrahim dalam kita punya kehidupan serba-serbi. Makan kerana Allah, hidup kerana Allah, menyantuni orang kerana Allah, belajar kerana Allah, mencari nafkah kerana Allah, mencari ilmu kerana Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Begitulah tadi ajaran yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seorang hamba itu cinta, kasih sayang kepada sama hamba. Bila mana ada hadisnya, hai bunda Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, bila mana kau tidak mencintai sayang kepada saudaramu seperti mana kau mencintai sayang kepada dirimu. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Datuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kedudukan sangat istimewa kepada mereka yang menjaga, memelihara anak yatim. Bagaimana kita ini, Ustaz, menghayati hadis ini dalam kehidupan moden walaupun kita tidak tinggal serumah dengan anak yatim? Silakan, Datuk.
2: Terima kasih saudara Ustaz Ridwan. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Suhail bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku, kata Rasulullah, wa kafilul yatim, dan orang yang menjaga anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, fil jannah, di syurga nanti, hakadha, kata Rasulullah, hakadha, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, rapat seumpama rapatnya jari telunjuk kita dengan jari apa nih, jari hantu. Jari hantu. Cuma sekarang nih orang dah guna macam mana, orang guna macam mana. Ibu-ibu suka nih kalau bergambar babu-babu kan, asal bergambarnya mini love, mini love. Kita pun ikut juga mini love, mini love. Tapi jangan bila bergerak lain tuh. Artinya usin duit tuh bos, jangan kamu lupa. Ustazah, ada jam-jam nih kah? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Ini dipanggil kafalatul yatim ataupun kafalatul yatama, memelihara, menyantuni, menjaga, mendidik dan segala macam seperti mana kita di Riyad Sakinah ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tidak semestinya kita hidup sekali, tidak semestinya berjiran, tidak semestinya di belakang sebelah rumah kita anak yatim, tidak. Sekarang ini keadaan sudah berbeza jauh. Jadi kita boleh menyumbang, menjaga, kafalah, menjaga anak-anak yatim ini dengan pelbagai cara. Sekarang zaman moden semua pakai QR, semua pakai transfer, bank in, kan? Ataupun kita boleh menjadi penaja kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim, Tuan Haji Samin menyantuni mereka sampai belajar, saya dipahamkan, ke universiti. Subhanallah. Ini memerlukan penaja. Alangkah bagus kalau kita dapat menaja mereka. Ini cara untuk menyantuni. Ataupun bagi yang mungkin tidak dapat jadi penaja, mungkin menyumbang. Tidak ada alasan kalau dulu jauhnya susah lah itu. Tidak ada. Sekarang ini semua pakai QR. Pakai QR saja, menyumbang. Yang paling baik sumbangan ini waktu subuh, paling baik. Sebelum subuh, sebelum kita sholat subuh atau selepas subuh, kita cari QR Re Anak Yatim As-Sakina dan kita timbak ke sana. InsyaAllah itu sumbangan. Berapa, Allah bukan kira berapa jumlah yang kita bagi, Allah kira seikhlas mana sumbangan kita. Kemudian mungkin Tuan Haji Samin lebih maklum di sini ini, mungkin kalau orang-orang yang ada kemahiran untuk membimbing, jadi ahli psikologi, jadi guru pembimbing anak-anak yatim ini, dia memang dari psikologi, dari sudut psikologi memang lebih bermasalah berbanding anak-anak yang punya kasih sayang kedua ibu bapa. Mereka ini mungkin kehilangan ibu bapa ataupun salah seorang, kan? Dan memang dari muda mereka, dari muda kecil lagi mereka sudah ada masalah psikologi. Ia memerlukan pembimbing. Kalau kita mungkin tidak menyumbang dalam konteks duit, penajaan, tapi kalau kita membimbing, dapat membimbing, meredakan sedikit perasaan dan hati anak-anak kita ini, Allahumma salli ala Muhammad, saya kira ini banyak boleh membantu. Sama juga, ini kalau kita panggil mungkin dalam ilmu psikologi panggil mentor, menti. Kita jadi mentor, kepada anak-anak yatim. Dan satu yang bagus menjadi dalam kejiranan kita ni, orang-orang kita ni, biasa kita ada kenduri kendara malam Jumaat, ada baca Yasin di rumah, ada kenduri arwah, ada kenduri arwah malam Jumaat, kenduri 40, kenduri 100. Ini benar-benar yang diharuskan oleh agama. Jadi kita panggil, kita santuni anak yatim. Allahumma salli ala Muhammad. Ajak mereka bermasyarakat, jangan asingkan mereka. Kita pun jangan mengasingkan diri daripada mereka. Ini cara-cara yang boleh kita santuni walaupun anak-anak yatim ini bukan dalam rumah kita. Bukan dalam rumah kita. Dan yang paling penting, pastikan hak-hak anak-anak yatim ini terpelihara. Jangan sampai kita ambil sedikit pun. Allahumma salli. Dosa besar kalau kita ambil sedikit duit mereka. Ini ramai di kalangan masyarakat yang Allahumma salli ala Muhammad, di rumahnya ada yatim, harta anak yatim diambil. Sama ada disedari atau tidak. Ini dosa besar. Walayadzubillah, palis-malis, mudah-mudahan kita tidak kejangkitan. Wallahu ta'ala alam.
1: Masya Allah, begitu besar pahala yang diberikan pada mereka yang menyantuni anak-anak yatim. Bilang Dato' tadi, begini dia dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis dari Imam Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal bilangnya gini. Sesiapa yang menyapu, mengusap kepala anak yatim, itu kalau karena Allah, Allah akan berikan setiap helai anak rambut anak yatim itu satu pahala. Tapi inilah Ustaz, kalau dipegangnya hadis ini, yang anak yatim buta kepalanya, dia mau mengusap. Kenapa? Dia berambutnya. Sebab hadisnya bilang, satu anak rambut anak yatim yang kau usap itu satu pahala. Jadi kalau butak tu gusok sajalah, insyaallah berkat dia tu, insyaallah. Jadi insyaallah kita teruskan dengan Ustazah Fatin, soalan yang keempat. Kita sedar bahawa sifat penyayang Ustazah merupakan sifat antara akhlak yang sangat dituntut dalam Islam. Apakah amalan dan tips yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian untuk membentuk jati diri menjadi hamba Allah yang penyayang, khususnya terhadap golongan yang memerlukan, contohnya lah anak yatim dan golongan duafa ni. Tafadhal Ustaz.
0: Terima kasih Ustaz. InsyaAllah suka untuk saya buka dengan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 102. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maksudnya, maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berat timbangan amal kebaikannya. Sebenarnya bila kita bersifat penyayang, senang untuk kita mencari peluang untuk beramal. Kerana orang yang penyayang ini, dia sentiasa memakai kacamata sayang, saya panggil. Bila orang yang ada sayang ni, banyak ilham-ilham untuk berbuat kebaikan dalam kepalanya. Pertama sekali sudah tentulah kita menjadi sahabat Al-Quran kan. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak dapat tidak mesti bersahabat dengan Al-Quran. Dan yang kedua, mestilah meniru cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pernah baca kitab Syama'il Muhammadiyah? Dalam kitab itu menceritakan bagaimana perilaku Nabi, betul, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, bercelak. Dan diceritakan juga Nabi ini apabila bertembung dengan orang, Nabi akan beri salam dulu. Nabi akan beri salam dulu. Betapa peramahnya Nabi kita. Dan sudah tentu kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, untuk kita sendiri, kita mesti ubah rutin. Paksa ubah rutin. Kalau selama ini mungkin kita dekat dengan apa, kompleks rumah anak yatim As-Sakinah kan, kita boleh menyumbang kan. Mungkin sebelum ni kita terlalu seronok dengan bunga dan sayur-sayur kita. Siapa sih ni ibu-ibu suka tanam sayur? Saya suka, saya seronok bila tengok sayur tu kan, dia makin berkembang, dia tumbuh, seronok kan. Bayangkanlah ibu-ibu, begitulah perasaannya sebenarnya bila amal kita tu berkembang. sedekah kita tuh berkembang. Kita seronok tanam bunga di rumah, tapi sebenarnya kita pun boleh bercucuk tanam menggunakan amalan-amalan kita, sedekah kita, ziarah kita. Macam Datuk sebut tadi, kalau contohnya tidak dapat berikan duit, mungkin boleh berikan tenaga, kan, bantu-bantu, boleh tanya, kan, sama-sama kita menyumbang kepada community. Bila kita naik kapal terbang, semua yang di tanah tu akan nampak kecil, kan? Makin tinggi kita naik, makin kecil apa yang di tanah. Tapi bila kita turun dan kita pijak itu tanah, kita tengok kanan dan kiri, kita boleh nampak reaksi muka orang. Yang senyum, kita boleh nampak yang sedih, yang penat. Jadi artinya, kita kena bertapak di tanah. Kita kena tengok prihatin dengan orang sekeliling. Seronok kan ibu-ibu kan? Bila di rumah, macam kita dekorasi rumah. Rumah itu memang menyeronokkan. Tapi kita mesti keluar ibu-ibu. Kita jumpa masyarakat dan kita sumbangkan apa yang kita ada, insya Allah. Dan satu lagi, pernah dengar beza mata lalat dan mata lebah? Mata lalat ini dicari yang buruk saja, tapi mata lebah dia akan cari madu, betul? Kadang-kadang kita ni suuzon, bersangka buruk dengan orang sekeliling. Kalau dia beli kereta yang besar, mau menayanglah tu. Mari kita biasakan mendoakan orang, kan? Wah, cantiknya kereta. Mudah-mudahan kereta ni boleh bawa kau untuk lebih beramal kepada Allah. Wah, cantiknya rumah. Mudah-mudahan rumah ni boleh terima ramai tetamu dan akhirnya banyak keberkatan masuk ke dalam rumah. Itu cara kita melatih diri kita menjadi insan yang penyayang, berasa cukup dengan apa yang ada, qanaah. Kan? Dan satu, kita kena sentiasa bertanya kabar dengan orang. Sebenarnya generasi milenial dengan alfa ni, kita ni ada kekurangan. Kita sangat macam, kita perlu mencontohi ibu bapa kita. Pernah apa ke ibu bapa kita message salam Jumaat? Lepas tu ada bunga-bunga, ada bintang-bintang. Sebenarnya itu amalan yang bagus, sangat bagus. Tapi generasi muda kurang amalkan. Selalu kalau ibu bapa kita, dia akan hantar mesej tu kan kepada semua kawan-kawannya. Dan selain daripada bertanya kabar, kita pun tahu kawannya tu sakitkah, sehatkah. Saya rasa ini adalah amalan bagus yang kita perlu terima. Ingat, Nabi akan sentiasa tegur orang dulu. Jadi kita perlu amalkan sikap penyayang begitu. Sebab orang Islam itu adalah orang yang membawa kedamaian. Bila bergamping dengan orang Islam ini, rasa seronok sangat. Rasa macam happy, rasa damai, rasa selamat. Itulah dia orang Islam yang sejati, orang muttaqin, insyaAllah.
1: Masya Allah. Kalau benar cintamu, sayangmu kepada Rasulullah, maka lakukan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bilangnya cinta, aku rindu, aku sayang pada Rasulullah, tapi tangannya tidak pernah menyentuh kepala anak yatim. Karena Rasulullah sangat cinta, sangat sayang kepada anak-anak yatim. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang kelima. Tapi soalan yang kelima ini special sikit, datang daripada jemaah lelaki. Kita bagi peluang pada jemaah lelaki untuk memberikan soalan pada Datuk Mufti kita. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Saya Muhammad Syawal dari Nanam. Soalan saya, jika malam ini ada anak-anak yatim dan golongan asnaf yang sedang mendengar forum ini, apakah pesanan Ustaz kepada masyarakat bahwa supaya mereka benar-benar merasai bahwa di sini masih ada yang sayang, bukan hanya melalui tindakan tetapi melalui kata-kata. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih anak-anak yang bertanya tadi, di sini masih ada yang sayang. Kadang-kadang di mulut kita saja di sini masih ada yang sayang, tapi di dalam, jauh dalam hati kita, kita kurang prihatin. Sebab itulah alhamdulillah forum kita ini untuk mengajak semua penonton, pendengar, penggemar radio Sabah FM dan lain-lain, supaya menyantuni golongan-golongan yang lemah, anak-anak yatim, orang-orang miskin. Yang pertama,
2: jadikan penyantunan ini tanggungjawab semua orang, semua golongan. Dia bukan hanya katalah anak yatim. Saya yakin ramai lagi yang bukan berada di re as-sakinah ini. Tapi dia boleh diatasi kalau sekiranya menjadi tanggungjawab semua masyarakat. Bukan tanggungjawab re, bukan tanggungjawab jahin, bukan tanggungjawab Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua orang. Saya ingin memperkenalkan satu sistem, yaitulah sistem biasa sebenarnya ni, yaitulah sistem anak angkat atau keluarga angkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Zaid bin Harithah, dan pernah satu ketika dinamakan Zaid bin Muhammad sehinggalah Allah Taala tegur, tidak boleh dinamakan anak angkat itu dengan dibinkan dengan bin bapa angkat. Kembalilah Zaid bin Harithah. Sistem anak angkat sudah ada. Jadi alangkah baik, katalah kita dalam konteks anak yatim Ustaz kan, di sini katalah ada tiga, berapa orang? 34. Keluarga Muslim di Taman Pantai Lokawi ini ada berapa? Kata beratus orang. Katalah seorang, satu keluarga mengangkat seorang anak yatim. Bukan mengajak tinggal, enggak, dia tinggal di sini, Rezekina. Tapi dia menjadi bapa angkat atau keluarga angkat kepada salah seorang. Maknanya kalau ada keperluan anak ini, katalah dekat hari raya, kan contohnya keperluan baju, baju hari raya, contohnya keluarga angkat akan sponsor. Jadi Ray tidak terbeban dengan bebanan yang berat. Bayangkan kalau kita ada setiap satu keluarga di Taman Pantai Lokawi ini mengangkat seorang saja, insyaAllah. Dan pahalanya cukup besar. Pahalanya cukup besar, bayangkan Ustaz, modal tersebut tadi menyentuh kepala, mengusap kepala pun sudah dapat pahala sebanyak rambut di kepala anak itu. Ini kita mengusap, ini di loko ada. Ha? Jangan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita boleh menjadikan ini tanggungjawab bersama. Yang keduanya ialah luangkan masa untuk anak-anak ini. Kalau boleh anak-anak kita yang bukan anak yatim, ajak melawat. Hujung minggu ada masa, jom kita ni ziarah Haji Samin dan anak-anak dan tim Re Sakina, kan, bercerita-cerita dengan anak-anak kita yang sebahagian mereka ini memang bukan saja yatim, tapi disisihkan oleh keluarga. Mereka perlukan kasih sayang. Ini peranan masyarakat. Kalau dia menjadi tanggungjawab bersama, insya Allah tanggungjawab itu akan dapat kita lunasi. Semua orang akan ada tanggungjawab. Bayangkan cerita di Gaza, semua orang sudah tahu. Kebanyakan anak-anak di Gaza anak yatim. Kebanyakan anak-anak di Gaza contohnya adalah anak yatim. Siapa yang menyantuni mereka? Semua masyarakat itu. Tidak mengira mereka ini ibu bapanya kah, sepupu kah? Tidak. Semua orang menganggap anak-anak di Gaza itu adalah anak yatim yang perlu disantuni. Nah. Jadi sebab itulah program-program kesedaran seperti mana forum ini, ya, Ustaz Ridwan, amat penting untuk kita menggalakkan masyarakat menjadi orang-orang yang bertanggungjawab, ya, supaya anak yatim ini bukan dianggap bebanan. Anak yatim ini bukan dianggap bebanan, tapi dianggap satu cara untuk kita mudah masuk syurga. Kita piara anak yatim, kita santuni anak yatim, kan? Kita seolah-olah dapat sudah password untuk membuka pintu syurga. Ini benda yang kadang-kadang orang tak perasan. So itulah, ya, cantik sekali supaya. Tajuk kita bukan anak yatim saya, tapi kadang orang miskin, kan, orang fakir. Samalah dengan golongan-golongan yang memerlukan perhatian ini supaya masyarakat menjadikan mereka ini tanggungjawab, bukan bebanan. Wallahu ta'ala alam.
5: Jadi mudah-mudahan dengan timbulnya rasa kasih sayang, kesedaran pada umat manusia, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan lebih ramai orang-orang kita ni datang ke As-Sakinah untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Seandainya kau ingin melihat bagaimana Allah tersenyum padamu, lihatlah senyuman anak yatim yang telah kau gembirakan hatinya. InsyaAllah. Diteruskan dengan soalan ke-6 daripada jemaah wanita. Silakan.
6: Assalamualaikum Ustazah. Saya Husna dari area Kinarut juga. Soalan saya, pada pandangan Ustazah, adakah masyarakat hari ini semakin kurang sifat kasih sayang? Jika ya, apakah puncanya? Terima kasih.
7: Terima kasih atas soalannya. Bila saya dengar soalan ini, saya terfikir satu alat yang sangat berpengaruh yang ada di hujung jari kita masing-masing, media sosial. Kalau dulu kita berkomunikasi dari telepon saja kan, kalau kita marah pun orang dari telepon lah, ataupun dari surat, kan. Tapi sekarang ini tidak. Kadang-kadang bila kita lihat di Facebook tuh banyak profil-profil yang berkunci, kita tidak tahu siapa, berselindung di sebalik gambar kucing, tetapi bahasanya, ya Allah, na'udzubillah min zalik. Sudahkah kita periksa telefon anak-anak kita di rumah? Karena cara anak-anak kita sekarang nih berkomunikasi tidak sama dengan cara kita dahulu. Mereka sangat berani. Karena komunikasi mereka dibentuk oleh media sosial itu sendiri. Kan? Karena saya pernah berceramah. Sebab kenapa? Saya tanya. Pasal ada yang sebut sebab boleh. Itu sebenarnya satu slang di dalam ni. Maksudnya 6-7. Kita pun tidak tahu 6-7 itu apa. Kan? Jadi bahaya anak-anak dia hanya mengikuti sahaja. Hanya kerana itu adalah trend. Kita perlu periksa apa yang dibaca, yang dilayari oleh anak-anak kita di rumah. Dan sebenarnya terlalu banyak juga permainan-permainan yang ganas, yang menggunakan sampai na'udzubillah min zalik. Jadi kita periksa betul-betul apa yang anak-anak kita layari di rumah. Dan satu lagi, bila sudah terlalu berkiblatkan media sosial, jauh pula dari Al-Quran. Sebenarnya banyak yang kita boleh selesaikan kalau masyarakat kita ni dia lebih sibukkan ilmu daripada sibukkan isu. Lepas tu kalau ada isu, bukan lagi merujuk kepada orang yang pakar. Kalau ada isu-isu tentang agama, tidak merujuk kepada pejabat mufti. Keluarkan fatwa sendiri, Datuk. Jadi ini berbahaya, kerana apa yang mereka baca daripada komen-komen, daripada apa yang mereka lihat sendiri, mereka terjemahkan menjadi prinsip, padahal tidak dilandasi dengan ilmu. Dan satu lagi, terlampau sibuk mengejar dunia. Bila kita terlalu sibuk mengejar dunia ini kan, rutin kita tuh 8 ke 5, sambung balik 8 ke 5. Kalau kita tidak mencari hidup kita ni, apa maknanya tujuan kita? Kita akan merasa seperti robot. Oleh itu kita mesti paksa diri kita, ibu-ibu. Tinggalkan sekejap tanaman-tanaman kita. Kita berbakti di masjid, cari majlis ilmu, bergaul dengan orang-orang yang sukakan dengan Quran, menata boleh ambil tauliah, lepas tu mengajar semula kepada sesiapa yang memerlukan. Bila sudah terlalu sibuk mengejar dunia ni, sebenarnya hati kita boleh jadi keras. Rutin kita tu memaksa kita untuk menjadi orang yang tidak empathy. Sesibuk-sibuk manapun orang, mesti dia akan buka ya laman sosial. Di situ tempat dia, kalau kita sebut sini healing, pada tu healing. Healing. Di situ dia healing. Itu bahaya. Sudahlah, bila healing tidak buka Quran, tidak tadabur Quran, lepas tu baca lagi komen-komen yang jahat-jahat, kan tidak tahu betul atau tidak. Fitnah berleluasa. Kan ini pembunuhan karakter. Kan? Jadi kita perlu paksa diri kita. Kita mesti ada untuk kita lebih maju dalam kehidupan ini. Kita mesti ubah tiga. Satu, ubah pemikiran kita. Dua, ubah rutin kita. Tiga, ubah lingkungan pergaulan kita, circle kita. Kalau tiga-tiga ini kita tidak ubah, maka hidup kita akan menjadi seperti robot yang tiada perasaan. Wallahu'alam.
1: Masya Allah. Gila tadi kupasan yang diberikan oleh Ustaz Fatin. Tapi Ustazah, saya selalu tertarik, ada satu makhluk yang memang penyayang Ustazah. Sebab kalau saya jumpa orang satu jahatnya, hai sayang. Jadi insya Allah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat kepada kita. Okay? Kau pun tahu jauh kan makhluk tu, asal jumpa perempuan sikit, hai sayang, jadi berhati-hati. Itulah yang dikatakan juga Ustaz tadi, kata-kata tanpa ada sebuah pembuktian, yang hanya berkata dusta tapi tidak ada kepastian. Masya Allah. Insya Allah, teruskan lagi soalan daripada penonton luar. Ini khusus kita berikan kepada yang kita punya Sohibul Sawmah, Datuk Mufti. Silakan.
8: Assalamualaikum. Saya Elnawana Habibullah dari Sandakan. Soalan saya, kasih sayang bermula dari rumah. Namun, sejauh manakah kita perlu mengimbangi tanggungjawab menyantuni ahli keluarga sendiri dengan tanggungjawab membantu masyarakat yang memerlukan?
1: Silakan.
4: Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya dari jauh tadi, Ustaz. Ya? Ada satu cerita athar sahabat. Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat min kibaris sahabat, dia jumpa dengan Abi Darda, juga sahabat besar Nabi SAW. Dia beritahu kepada Abi Darda, katanya, inna li rabbika alaika haq. Kepada Tuhanmu kamu ada hak. Wali nafsika alaika hak. Dan terhadap diri kamu sendiri, badan kamu itu sendiri pun ada hak. Mana yang mesti kamu tunaikan? Ini nasihat Salman kepada Abi Darda. Wali ahlika alaika hak. Dan kepada keluargamu pun ada hak. Ada tanggungjawab. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka ambillah, berikanlah setiap hak itu kepada orang yang mempunyai hak. Kepada Tuhan kita ada hak. Kita salat, kita puasa, kita tunaikan apa saya perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah juga kepada diri kita sendiri, jaga kesihatan. Itu salah satu cara, jaga kesihatan. Jaga makan, jaga pakaian, jaga bahasa kita yang disebut oleh Ustazah tadi kan. Ini ada hak terhadap badan kita. Demikianlah juga hak kepada ahli-ahli keluarga kita. Semua ini ada hak. Maka berdasarkan athar ini, ya, bila Rasulullah dengar nasihat Salman kepada Abi Darda, kata Rasulullah, sadaqa Salman, benar Salman. Benar apa yang Salman kata, bahwa kita ini ada hak masing-masing. Jadi dalam urusan kita memberikan tumpuan kepada bantuan kepada masyarakat, jangan kita tinggalkan hak ahli keluarga kita. Hatta kepada badan kita, ada orang kerja 24 jam non-stop, apa yang bahasa anunya dipanggil apa nama, workaholic, gila kerja kan. Jangan, bukan gila kerja itu salah, tapi kalau dia sampai meninggalkan hak-hak jirannya, hak-hak keluarganya, hak istri, hak suami dalam merebut hak masyarakat, maka ini dilarang oleh agama. Sebab itulah Islam ini adalah agama yang paling seimbang, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadat kita. Kita ada rukun-rukun Islam. Lima perkara. Salat ini hak kita dengan Allah.
2: puasa hak kita dengan Allah dan hak kepada masyarakat, juga hak diri kita, puasa kita. Sebab dengan puasa kita, ya, dalam satu hadis, walaupun kata sebagian ulama hadis dhaif, sumu tasihu, puasa kamu niscaya kamu sehat. Artinya hak badan kita untuk sehat itu kita bagi melalui puasa. Demikian zakat, zakat clear untuk hak masyarakat asnaf yang memerlukan. Haji lagi dahsyat, hak untuk masyarakat Islam seluruh dunia berkumpul di sana untuk kesatuan ummah, berkumpul di sana untuk membina kesatuan atas nama satu syahadah. Jadi Islam itu sudah mengatur cantik. Walau macam mana pun kita sibuk dengan masyarakat, jangan kita lupa keluarga kita, malah diri kita, jiran kita dan lain-lain. Demikianlah juga kesibukan kita dengan keluarga kita, jangan sampai meninggalkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat. Wallahu ta'ala alam.
5: Maksudnya Islam itu dalam kita membantu, tapi perlu ada keseimbangan, hak-hak betul, kita betul, dalam menjalankan tanggungjawab kepada diri kita sama manusia. Masya Allah. InsyaAllah teruskan lagi dengan soalan daripada Facebook yang bertanya ni, cek dulu namanya, yang bertanya Ruzmi Tuning. Bilangnya media sosial sering memaparkan pelbagai kisah kesusahan. Bagaimana seorang Muslim boleh menggunakan media sosial sebagai medium menyebarkan kasih sayang, bukan sekadar simpati? Silakan Ustazah Fatin.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yang pertama, kalau bercakap tentang media sosial ni, satu, kita kena menggunakan media sosial lillahi ta'ala, kerana Allah. Kerana kita ada situasi yang merisaukan sekarang ni, orang sanggup buat apa sahaja, mengorbankan maruah demi untuk mengejar likes, share, engagement, apa-apa sahaja, walaupun terpaksa menunjukkan akhlak yang buruk ataupun terpaksa menyebarkan fitnah. Semua itu kerana ada demi ini, bukan ini ya, ini digoyangkan, bukan ini demi duit. Okay. Jadi kita kena didik orang sekeliling kita, anak-anak kita dan juga diri kita sendiri, setiap kali kita menggunakan media sosial mestilah lillahi ta'ala, kerana Allah. Kalau kita mencari duit pun menggunakan media sosial, itu adalah kerana Allah Ta'ala. Sekarang ni dia ada sistem penolakan automatik. Kita boleh jumpa dari media sosial iklan begini, isi borang, lepas tu akan ada penolakan automatik. Kalau tuan-puan jumpa iklan-iklan begitu, terutamanya untuk menyalurkan kepada rumah anak-anak yatim, pusat komuniti asnaf dan sebagainya, isi borang dan cuba isi penolakan otomatik itu. Setiap hari Jumaat contohnya, dia akan tolak. Dan tanpa kita buat apa-apa, sebenarnya pahala kita tu sentiasa akan mengalir. Sekarang bukannya hanya sedekah fizikal sahaja perlu masuk tabung, tidak. Sekarang banyak semai kaedah-kaedah yang diwar-warkan oleh media sosial. Likes, share itu adalah sedekah. Kalau kita selalu tengok bahan-bahan yang tidak bagus, jenaka-jenaka yang tidak elok, maka kita punya orang sebut FYP betul? Atau newsfeed akan diisi oleh perkara-perkara seperti itu. Jadi kita mesti likes, suka banyak-banyak hantaran-hantaran yang berkenaan dakwah, berkenaan Al-Quran. Ikuti laman-laman, contohnya macam ustaz-ustaz yang kita gemari, ustaz yang mungkin mengajar tadabbur Quran. Dan juga kita mesti membentuk dan mengacu sendiri apakah yang kita akan suapkan ke kepala kita melalui media sosial. Kalau contohnya ada posting-posting, hantaran-hantaran yang tidak elok, kita unfollow ataupun sekat, blok. jangan dilayan, sebab nanti itu semua akan membentuk kita punya cara fikir. Ingat bagi tiga tadi itu kan, ubah pemikiran, ubah rutin, dan ubah lingkungan pergaulan. Satu lagi, periksa sebelum kongsi. Kita tidak sedar bila kita share, kita kongsi berita-berita fitnah, akan memberi impak yang mendalam terhadap kehidupan seseorang. Tolong tabayyun dulu, periksa dahulu. Dan kalau boleh, tidak perlulah melayan bahan-bahan yang tidak bagus untuk pembentukan akhlak dan pemikiran kita. Wallahu a'lam.
1: Maksudnya kalau ndak ada duit pun mau membagi, share pun kira okey sudah, sudah. Masya Allah. Jadi kalau yang meninggu tabung tu senyum saja ataupun sedekah jola kan. Sedekah tu senyuman tu kan satu sedekah. Masya Allah. Jadi insya Allah kita teruskan lagi untuk berkesimpulan kepada forum kita pada malam ini. Jadi mintalah Datuk Mufti untuk memberikan kesimpulan dan Ustaz Fatin untuk memberikan kesimpulan. Jadi kita mulakan dengan Datuk Mufti.
4: Baik, alhamdulillah. Kita sebagai orang Islam, kita ada tanggung jawab hablu minallah wa hablu minannas, menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Malah kalau kita tengok, bukan saja dengan manusia, tapi juga dengan makhlukat, jamadat, dengan makhluk selain daripada manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam kita ini pun ada hak mereka yang perlu kita jaga. Apatah lagi dengan orang-orang yang memerlukan seperti anak yatim, fukara dan masakin dan lain-lain lagi. Jadi sebab itulah makanya banyak hadis-hadis Nabi yang antaranya kita biasa dengar yang bermaksud, tidak beriman kamu selagi kamu tidak prihatin terhadap jiran kamu. Dikaitkan iman, keprihatinan terhadap jiran. Kita berjiran, kita tidak tahu apa kemana jiran kita, apa dibuatnya. Ya, kita pun tidak pernah bagi salam, kita pun tidak pernah ambil tahu jiran. Ini dikaitkan dengan kurangnya iman. Sampai-sampai, ini puan-puan, ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita. Kalau kita ada jiran, kita masak lauk, maka kata Rasulullah, lebihkan kuahnya. Maksudnya banyakkanlah sedikit. Kalau keperluan untuk keluarga kita, contohnya masak daging kah setengah kilo, lebihkan sedikit untuk diberikan, di-share dengan jiran-jiran tetangga kita. Ini rumusan yang cantik. Bagaimana Islam mengajar kita tentang keprihatinan, empathy, dan simpati kita kepada orang-orang di sekeliling kita, terutama anak-anak yatim, para fakir dan miskin, dan orang-orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz Fatin, teruskan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, marilah kita menyahut seruan untuk menjadi orang yang penyayang. Allah sayang kepada hamba-hambanya yang bersifat penyayang. Kalau kita mau Allah sayang kita kan, kita mesti jadi orang penyayang dulu. Kita mesti latih diri kita jadi orang penyayang. Kita mesti sembelih rasa sombong kita, barulah kita boleh jadi orang penyayang. Bila kita jadi orang yang penyayang kan, bayangkan Allah pengasih, pengasih kepada orang-orang yang penyayang. Maukah Allah sayang kita? Mau kan? Bila Allah sayang kita kan, tuan-puan, Allahu Akbar, turunlah keberkatan itu masuk ke dalam rumah-rumah. Mau kan begitu? Bila berkat masuk ke dalam rumah kan, Allahu Akbar, bayangkanlah betapa indahnya hidup kita. Senang beribadah, lapang hati insyaAllah. Dan yang kedua, bergaul dengan anak yatim dan asnaf ini melembutkan hati. Sedekah melembutkan hati. InsyaAllah, mari kita lazimi bergaul dengan mereka, santuni mereka, dan bersedekah untuk anak-anak yatim. Kita bantu majukan community, pusat-pusat community ini, agar anak-anak yang kita sayangi ini boleh menempa masa depan yang
7: lebih cerah insya Allah, kenal Tuhannya, kenal Nabinya insya Allah. Dan yang ketiga, bila kita keluar daripada sini atau habis mendengar forum ini, mari kita latih diri kita pakai kacamata sayang. Kalau sebelum ni kita macam, ish kenapa dia tu? Rumah baru lah, menayang lah tu. Cuma kita latih diri kita sentiasa mendoakan. Bila jumpa orang yang mahu bersalin kan, semoga lancar urusanmu bersalinnya. Dan doakan semoga anakmu sehat. Cuba kita punya mulut ni mendoakan orang saja. Puji orang. Puji, bukan mengampu ya. Puji. Puji orang. Mana tahu kata-kata tu boleh jadi doa. Pakailah kacamata sayang, sentiasa bersangka baik dengan orang, dan latihlah diri kita perasaan sayang itu dalam kehidupan kita. Tegur orang sebelum orang tegur kita.
1: Masya Allah, terima kasih kedua orang panel atas ulasan ataupun kesimpulan daripada forum yang kita bawakan pada malam ini. Terima kasih banyak atas input, atas segala bicara yang dilontarkan. Mudah-mudahan dapat membuka hati-hati manusia untuk berkata aku sayang padamu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah forum Anjung At-Taqwa bakal menutup tirainya pada malam ini, tapi tidak bermakna hati kita tertutup untuk tidak terus menyebarkan rasa kasih dan sayang kepada umatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah yang hadir pada saat ini, ketahuilah anak yatim itu bukanlah hanya sekadar mereka yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, kehilangan kedua orang tuanya. Tidak, tapi mereka adalah jiwa-jiwa yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya yang masih punya rasa dalam hatinya kasih dan sayang, untuk melihat adakah kita ini bersyukur dengan nikmat-nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur itu bukan hanya sekadar melafazkan alhamdulillah, enggak, tapi orang yang bersyukur itu adalah mempergunakan nikmat yang diberikan hartamu sesuai dengan yang memberikan nikmat. Kau ada harta, lihat apa kehendak Allah. Karena orang yang bersyukur itu sekali lagi adalah mereka yang bukan hanya berbicara alhamdulillah, tapi mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Kalau Allah berikan kau harta, ada sedikit hartamu, lihat apa kehendak Tuhanmu. Adakah hanya sekadar kau pergunakan untuk dirimu, sedangkan semua itu ada hak-hak yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita untuk kita sebarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bertemu lagi kita di hari yang di hari yang sama, tempat yang berbeza. Teruskan bersama kami. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini semuanya dirahmati Allah. Insyaallah hatinya akan dekat dengan anak yatim. Bagaimana dekatnya dengan anak yatim, begitulah dekatnya dengan Allah dan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: Agusma.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak ada kesempatan hadir.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu Maybank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguatkuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nanti kan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Selamat malam semua, santai terus bersama kami di siaran Sabah FM. Untuk hiburan berterusan malam ini 3 jam seterusnya bersama Ozel di Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Kamis 30 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati. Okey, jadi macam biasa malam ini bersama Ozel lagi, kamu boleh request 3 buah lagu. Boleh hantar terus lagu-lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, siapa-siapa yang ulang tahun kelahiran hari ini, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, diberikan rezeki selalu dan dipermudahkan segala urusan. Jadi sebenarnya dengan birthday kamu hari ini, hari Kamis 30 Julai, Ozel mau payung kamu lagu selamat ulang tahun daripada Imran Ajmain. Sabah FM, bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Ya, Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita ada ucapan khas dari Zafira. Selamat malam, selamat bertugas, hadir dari Sandakan. Dia bilang, malam ini mau buat ucapan lah untuk Kak Marsha Saleh yang berada di Tawau. Dengan ucapan selamat ulang tahun kelahiran, semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan usia berbahagia bersama family tersayang. Okey, jadi kalau kamu ada ucapan birthday ataupun apa-apa saja ucapan, kamu boleh WhatsApp sekarang di 0194904848.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, bang.

Oi, mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Temberang, Aida Jebat. Masih lagi bersama Ozel di siaran Sabah FM yang memandu. Hati-hati memandu. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu supaya bila-bila masa saja kamu on saja radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, sekarang ini Ozel mau share dengan kamu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 8.30 minit malam tadi, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, antaranya Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Tuaran, Ranau, Kota Belud, Sandakan, Telupit, Beluran dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam. Okey, jadi buat kamu orang yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu boleh terus muat turun aplikasi

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Itu dia Gia Indrawari, jiwa yang bersedih. Okey, apapun terima kasih untuk kamu orang yang terus layan Sabah FM. Malam ini kita berada di jam yang kedua sudah. Okey. Sambil-sambil itu ada ucapan daripada si Fahsa di sini. Dia bilang hadir malam ini dari RTM Click. Dia bilang terima kasih Fahsa yang terus layan Sabah FM secara online. Okey, ada juga dia bilang sini, tolong kasih payung kami lagu-lagu best malam ini. Okey, ada juga lagu permintaan dia. Lagu ini ditujukan buat tunang saya yang berada di jauh sana di Muar Johor. Doa semoga jaga diri dan jangan lupa solat. Dia bilang, I love you. Dia bilang, mantaplah si Fahsa. Terima kasih untuk ucapan-ucapannya. Kalau kamu ada ucapan, tidak kisahlah ucapan birthday ke, ucapan anniversary ke, ataupun ucapan selamat bertunang ke, boleh kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Seterusnya ini dia Payung Pelangi, Noki dan juga MKK Click. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

terima kasih kamu yang terus layan Sabah FM. Malam-malam macam ni pun masih lagi dengar radio kan, okay? Kadang-kadang orang dengar radio ni kan dia dengar lagu, tunggu lagu dia kan. Kena-kena lagi malam ni, segmen Varia. 3 buah lagu lagi kamu boleh request, okay? Jadi di jam terakhir nanti, kita ada beberapa slot lagi. Kamu boleh minta lagu sekarang. WhatsApp terus di 0194904848, okay? Dan besok 31 Julai 2026 hari Jumaat, hari terakhir kita berada di bulan 7. Okey, bermakna ada kempen Derma Dara Bergerak yang Ozel mau share dengan kamu, bertempat di Karamunsing Event Hall. Jadi siapa-siapa yang berada di sekitar Karamunsing, kamu kempen-kempen lah, kamu punya kawan-kawan kah, keluarga kamu kah, untuk sama-sama menderma darah. Okey, kalau kamu layak untuk derma darah, sama-sama kamu datang di Karamunsing besok untuk menderma darah. Oke, sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan mereka yang memerlukan? Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih berada di tahap yang rendah. Jadi kita sama-sama bantu dan rame-ramelah datang besok di Karamunsing Event Hall Kota Kinabalu untuk menderma darah. Apapun, terima kasih untuk idol saya Faizal Yunus yang hadir malam ini. Jangan lupa orang-orang Keningau, besok merupakan perlawanan persahabatan di antara Sabah FC menentang pilihan Keningau, dan antara salah seorang pemain dia adalah Khalis Eden ataupun lebih dikenali sebagai Faizal Yunus. Terima kasih hadir malam ini, guys. Okay, ada si Edwan Abo di sini. Oh, ina macam

0: Sinar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bah Sabah FM.
3: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
4: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Hai, saya Kimi.
3: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu. Kami dengar
3: Sabah FM,
2: bagus bah.

0: tidak merasakan pelangnya.
1: Baklut, ini baik-baik. Nanti tak lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
2: Jangan korisoga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau bengi.
1: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah setinggal dari sebelah sana.
2: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kau punah nama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
2: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, Kulut, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
1: Dede. Peduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Lari.

dia Najib bersama Aziz Harun dan Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Okey, membawa kita ke pukul 10.51 minit malam sudah. Okey, dan seperti biasalah Ozel terus kongsikan kepada kamu pungutan pingat untuk sukan Commonwealth Glasgow 2026. Malaysia terkini berada di kedudukan ketujuh dengan pungutan pingat sebanyak 11, 6 emas, 2 perak, 3 gangsa. Okey, jadi Australia terus mengungguli tempat pertama dengan kutipan pingat untuk hari ini 103, di mana pingat emas 47, perak 21, gangsa 35. Okey, diikuti Canada dengan kutipan pingat 40, 14 emas, perak 11, gangsa 15. Dan tempat ketiga England dengan kutipan pingat sebanyak 57, pingat emas 12, perak 28 dan pingat gangsa 17. Jadi besok Ozil akan share lagi dengan kamu pungutan-pungutan pingat harian untuk update besok. Okey, jadi kalau kamu mau tahu pungutan pingat untuk sukan Commonwealth Games Glasgow 2026 ini, kamu boleh check it out terus di Bernama Official. Okey, terima kasih Mr. Ari. Dua pingat perak dari sukan lawn bowl Malaysia. Terima kasih untuk infonya. Dan Mr. Ari ini merupakan pemain lawn bowl untuk negeri Sabah. Okey, dan saya dipahamkan dia akan terbang ke Semenanjung nanti untuk tournament ataupun pertandingan seterusnya di sana untuk sukan lawn bowl terbaik. Okey, jadi itu sedikit info sukan lah untuk malam ini. Kita layan terus, ini dia Project The Band, Sinar Pelangi, Sabah FM, bagus banget.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus bah.

0: Sebuah pasukan khas ditubuh oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi menyimak dan meliti laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH yang didedahkan semalam. Menurut satu kenyataan, pasukan khas itu diketuai Pengarah Kanan Bahagian Siasatan SPRM Datuk Muhammad Hafaz Nazar dengan tumpuan diberikan kepada sebarang isu perundangan berkaitan unsur rasuah, penyelewengan, pemalsuan dokumen, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. SPRM komited untuk memastikan setiap isu yang dibangkitkan melalui laporan tersebut diteliti dengan sewajarnya. Orang ramai dalam pada itu diminta supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung isu berkenaan sehingga proses sembahkan dan siasatan selesai sepenuhnya. Sebanyak 77 menara komunikasi baharu akan dibina di sepanjang lebuh raya seluruh negara bagi mengatasi masalah liputan telekomunikasi sekaligus memperkukuh akses internet dan menyokong pembangunan lebuh raya pintar. Inisiatif itu dilaksanakan melalui memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembinaan menara berkenaan akan melibatkan kawasan sepanjang hampir 50 km yang dikenal pasti mengalami masalah liputan telekomunikasi.
1: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Menurut beliau, kerjasama itu bukan sekadar melaksanakan projek telekomunikasi semata-mata. Sebaliknya merupakan pelaburan strategik yang mampu meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya, merancangkan produktiviti ekonomi dan mempercepat transformasi digital negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua polis balai OCS menahan seorang penagih setiap hari merupakan strategi dalam usaha membanteras kegiatan jenayah dan penyalahgunaan dadah di negeri itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah.
2: Jadi kalau ketua polis yang menggesa supaya OCS balai, ketua balai membuat satu gerakan yang menyeluruh, itu sesuai dengan tahap masalah itu di Kelantan. Sama ada kaedah yang sama akan kita lakukan. Itu tentunya bahagian narkotik bukan aman, mereka akan buat keputusan itu. Mereka ada mapping, mereka ada profiling, mereka ada semua maklumat yang memerlukan satu tindakan, sama ada mereka nak emulate gaya Kelantan ataupun status quo yang ada sekarang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution dalam pada itu memaklumkan proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelarian Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Jelas beliau, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan melalui dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan dan pengesahan status setiap individu oleh PDRM dan Jabatan Immigration.
2: Ini adalah satu proses untuk mengesan, mengenal pasti, kemudian menapis. Tapisan akan dibuat oleh Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Immigration. Pada akhir proses itu, seseorang individu itu akan diberikan keputusan tentang statusnya, status refugeesnya. Dan kita akan keluarkan satu dokumen yang mengesahkan statusnya setelah melalui proses ini. Jadi pada akhir proses ini nanti, kita akan mengisi kota yang disebut sebagai 5,000 itu. Dan perbincangan akan dibuat di peringkat Wisma Putra dengan negara berkenaan.
0: Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depoh imigresen dengan 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
3: Usaha ini akan kita peteruskan dengan pelbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030, Malaysia tidak akan lagi ada projek perubahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagilah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ringgah Korming. Berita seterusnya, jumlah keseluruhan pelaburan yang diluluskan dalam pelbagai sektor ekonomi mencecah RM1.8 trilion ringgit bagi tempoh 5 tahun, iaitu dari 2021 hingga 2026. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung domestik menyumbang sebanyak RM818.5 bilion ringgit, manakala pelaburan langsung asing berjumlah RM996.4 bilion ringgit. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, nisbah itu membuktikan lanskap pelaburan negara berada pada tahap yang seimbang dengan pertumbuhan ekonomi dipacu secara bersama oleh pelaburan asing dan domestik.

Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna ber.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus!

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Khabar FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jauh anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia, menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng Buruh Hantu. Mana dia geng-geng Buruh Hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang

Saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia. Pergi ke dapur dahulu. Buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum. Milo. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting kita jangan dengki sesama insan, ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuhan tu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng, lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya, Jun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagilah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari pantai barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya, serta Sandakan, Tongok, Terupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, beradu-beradu bas semua. Kasih horn untuk pemanis satu kali, untuk GBH satu kali. Pam-pam-pam. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Ya, saya dengar, saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oh, mata dah mengantuk, awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di Alpha.

saya di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari. Sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena kita tunaikan juga. Untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat hari raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain, dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Datuk Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abiyana Rosiliana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putra Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria, Maria dari Kota Bharu, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syah Suan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jamal Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi Ikuantan, Datrid LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis, on satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Paman, Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Astani Patola, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Rai RZ members, Pak Iz, Banci, Awi, Zbad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Pinsa Su, Nek Mas dari Kota Bharu, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event. Ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu-ribu lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nah.

bertemu dengan Digger Timur. Membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayo, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka. Sejak 31 Ogos 1957, kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jadi, jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemburi, dekat bas, dekat kereta. Ha, saya dah lekat kan? Ha, saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavenda Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kubu-kubu Beracun, Siti Fatimah, Ida Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Ani 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Minah juga on the way ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su Maihat, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mawad Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, siapa lagi, Putri Farisha. Kita ada Hasni Sabah, Zila, Yusuf MC tengah pegang spana lagi ni. Rozila Ramli, Alis, Alia Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pun Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang kerap pergi right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Pakar Dungon, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Tadi kita dah layan lagu-lagu

yang rancak entak-entak kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujur katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa kabarmu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Mitita Nadim Sharaban dari Uli Samiru, Abla Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alka Yani membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Hari yang baru bertemankan nasional game berhantu, ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan, maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah, nak buat macam mana, dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari nasional game berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Dun Alif Syed Alif ya, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Perodu Warawang dan dari member-member Bumper Pain katanya. Oh, mantap. Remy, Mona Rahim, Khadijah Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten. Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Norman Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani. Izzuan Wan. Kita ada sama lagi Bapak Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpan Renggang, Parik Salam katanya. Saya tak tahu. Rizwan Wan, kita ada siapa lagi? Bapak Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpan Renggang, Parik Salam katanya. Saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu, sebab saya orang Simpan Renggang tau. Dengan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga telah hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Rizik member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu yang kata orang tu, anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga terus hadir. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Sepi Bujuk Katil, saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, supaya mereka keluar mengundi.
dari Koya Suara keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di negeri sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga. Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak uji ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yung Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Anga, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noor, kita ada Zu Aida juga, Suwana Anga, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Matuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Ban Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Masura, Makwi, ada Ashraf, Paint Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia, sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G Zianazin, Angkapanmu.

fokus dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Mungkin nak buat macam mana, nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengulang. Saya nampak dekat kilang-kilang Produas tu, terutamanya geng-geng Produas tu mengulang. Yang kerja dekat kilang, yang tengah bertugas di barisan hadapan, juga yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu, juga peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga. Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh. Kampar dan juga Batang Padang. Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang. Negeri Sembilan di Port Isen, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah. Johor di Muar dan juga Batu Pahat. Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta Pantai Barat di Papar, Putat dan Penang. Dan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berburu serigala. Mantap musang. Ini apa lori ni eh? Pilot darat betul lah. Pilot darat. Pan pan pan. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak. Oh, ada yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey. Bismillahirrahmanirrahim eh. Dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpen Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pen Borneo. Lebuh Raya Pen Borneo. Ui, Lebuh Raya Pen Borneo tu panjang kan eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fosya Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh, ramai lah. Terima kasih banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, hadir layan GB, Sabah Mali Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Alhamdulillah Nazri, salam berbanai Zaka, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GPH mantap, ini geng-geng burger ya. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Nah, kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kucai, apa-apa, Kucai. Luncur terus. Abang pilot darat meluncur ke Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan liris Sari Amri. Gemersik suara Azi menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3:03 minit pagi waktu ini. Oh, sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasana Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar Rose Ati 80, ada Azali Zazan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basirudin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati, hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantu ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kai Noah juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skema zaman sekarang ni. Skema ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skema yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skema juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Binusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25 sama pagi untuk anda. Ya, hidup belum move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi pun juga tell menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif di Nasional FM.

bulan-bulan ini dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Ini teman berteman. Menteri Nasional Keburuan itu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai. Ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya. Alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengorak langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Oh, saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Maun katanya salam JBH Abang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya. Emma Irina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, hamba Allah Ani, Rider Jalanan, Nasdat Moiti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Perdua Rawang. Kita ada Aini 67, Naraini Norjis. Siapa lagi Kolek Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, One Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu ya. Zam 67, Usop dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH. Okay, Kojek Batu Pahat hadir. Mantap Miss Kayoi juga katanya mantap. Mantap terus sampai pagi lah eh. Cik Zura 82, Syafiq 4699. Bagi RZ juga 8.0 tu kan. RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri 9 yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau. Besok mengundi. Hari ini Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujur katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Game Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Terentak 4

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Rentak 46.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

ya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Aduk dan Sabah FM Pagu.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. الحمد لله sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit. Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut. Ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai

Allah Ta'ala. Jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan. Kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi. Ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadah.

0: sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
1: Sabah FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misbah yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah.
1: Setiap hari,
0: Tuhan yang memiliki alam ini,
1: yang paling tepat.
0: Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya, dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu, ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat. Serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Kalau kita serius untuk mengubah hidup, dengarkan ini.
1: 7 step untuk ubah hidup.
0: Pertama, kenal pasti apa yang kita tidak puas hati dalam hidup sekarang. Kedua, apa yang kita nak ubah dari kehidupan sekarang. Yang ketiga, apa yang kita mahu capai dalam hidup. Yang keempat, apa perasaan bila kita sudah capai sesuatu yang kita mahu. Yang kelima, belajar untuk berikan sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Yang keenam, belajar untuk upgrade diri. Yang ketujuh, fokus dan konsisten. Pokok pangkal setiap perkara yang mau kita lakukan bergantung pada diri sendiri. Semua halangan akan sanggup kita reda dan sebaliknya. Faham dan kenal pasti big why kenapa kita mahukan sesuatu. Semakin tinggi komitmen yang kita ada, semakin kuat semangat dan keinginan kita untuk mencapainya. Semua orang mahukan terbaik dalam hidup.
1: Tetapi tidak semua orang sanggup buat apa yang sepatutnya mereka lakukan.
0: Tu santai bersama maklumat dan hiburan terpilih.
1: Pastinya terbaik dan terpilih.
0: Hanya di Tawa FM.

Phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan, pesanan daripada polis diraja Malaysia.

0: Gegar Pagi.
1: Ya, Rata Pagi Tau FM, stesen pilihan ada 6-8 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Selamat hari Jumaat hari ini untuk anda. Hari Jumaat pengulus segala hari. Kepada semua rakan pendengar Tau FM, stesen pilihan anda di mana juga anda mendengarkan kini. Sama ada anda mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama. 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Ataupun anda mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Dan juga tidak ketinggalan kepada anda yang mendengarkan kami menerusi portal radio RTM. Wan J, Muhammad Safwan Junid kembali bersama dengan anda untuk pagi ini, Rentak Pagi edisi 31 Julai 2026 bersama dengan 16 Safar 1448 Hijriah menerusi segmen Rentak Pagi seperti biasa 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Hari ini apa khabar anda semua? Harapkan semuanya okey sahaja, sihat-sihat walafiat bersama dengan keluarga barangkali ataupun berada dalam kenderaan menuju ke tempat kerja. Okey, hati-hati ketika memandu di mana jua anda, destinasi anda tujui. Mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan ataupun destinasi anda. Okey, untuk guru-guru yang pergi ke sekolah ataupun anda yang mahu memulakan shift pagi anda, okey, selamat menunaikan tugasan dan tanggungjawab anda semua. Seperti biasa Rentak Pagi, untuk jam yang pertama ini kita akan kongsikan tinjauan cuaca seketika saja lagi. Kemudian kita ada berita ringkas sampai FM 6.30 minit pagi. Dan juga insyaAllah kita akan turut berkongsikan info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Jadi terus ceria, bersemangat bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Francis Kapita, Nasib Si Kembang Pagi.

0: could you ever deny? Bullet, you ever deny? How could you ever deny? Bullet, you ever deny?
1: Radio Malaysia, Awal FM, stesen biar anda.
2: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Baiklah, kita akan teruskan dengan tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi laman sesawang met.gov.my. Kita akan mulakan dengan tinjauan cuaca umum bagi negeri Sabah. Pagi ini hujan dijangkakan berlaku di beberapa tempat pada sebelah petang. Ribut petir dijangkakan berlaku di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Secara umum bagi negeri Sabah, seterusnya tinjauan cuaca bagi daerah Tawau pagi ini ditinjau tiada hujan. Begitu juga keadaan sebelah petang hingga ke waktu malam. Untuk daerah Kunak pun sama juga, sepanjang hari ini dari waktu pagi hingga ke petang hingga ke malam ditinjau dan dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Daerah Sempoerna mencatatkan tinjauan cuaca yang sama, iaitu pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan sebelah malam juga tiada hujan. Begitu juga dengan daerah Lahad Datu, sepanjang hari ini bermula waktu pagi ditinjau tiada hujan, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan tiada hujan akan berlaku. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Seterusnya tinjauan cuaca bagi kawasan pelancongan, untuk Pulau Sipadan pagi ini tiada hujan, sebelah petang dijangkakan tiada hujan akan berlaku dan keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu malam dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius. Bagi tinjauan cuaca perairan pula, bagi perairan timur Sabah, pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelah petang juga tiada hujan, malam dijangkakan berlaku ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat berkelajuan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali untuk perairan Lahad Datu, pagi ini ditinjau tiada hujan, sebelah petang hingga ke malam dijangkakan tiada hujan akan berlaku dengan angin bertiup dari arah selatan barat daya berkelajuan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencecah 0.5 hingga 1 meter. Itu dia tinjauan cuaca untuk hari ini dikeluarkan oleh Met Malaysia. Nantikan berita ringkas Sabah FM dalam 30 minit pagi.
2: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Layari
2: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Berita Pagi.
1: Berita Pagi.
2: Tawau.
3: Tawau FM

0: ماو اف ام ومحطة من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini 31 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Safar 1447 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.24 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.51 minit pagi. Manakala bagi zon 4 Bandar Tawau Balong Merotai Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.18 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.26 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.55 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Moon. Kan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Aih, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tu, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Bestnya, lagu Amir Yukes. Kak, tu kah artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingatkan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oi, nah, kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi Nurfas lagi, Kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid ini kan, Kak?
0: Iya, dia Lani Zul.
1: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
0: Masuk adalah percuma.
1: Oi, nah. Ndak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau Zul, kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Rentak pagi.

Anda tahu pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.52 minit pagi ya. Baik, kita ingin menyaparkan kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Antaranya Nisha Alisha dari Sempora. Assalamualaikum, hai Wajib, apa khabar? Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Masih solo-solo ya pagi ni ya. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi, salam Jumaat pengulus segala hari untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki, sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Layan terus Tau FM, matabah bertemankan Wan J dengan hiburan yang best-best. Terima kasih, selamat berkawan. Terima kasih Nisha. Juga ada Bahar Mada. Wow, kopi-kopi ya. Apa ni, Moringa. Moringa tu tak silap, apa sudah nama, daun-daun kelor, bukan daun kelor kan, lupa sudah namanya. Assalamualaikum DJ Wan J, Dek Wan J, selamat bertugas. Selamat pagi semua yang layan Tawau FM pilihan anda. Info cuaca di Temanggung sekarang baik-baik saja. Jom sarapan Wan J sedapnya apa untuk. Terima kasih banyak-banyak. Okeylah, 7 pagi nanti kita akan mendengarkan utama 7 pagi dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Nanti masa untuk kita kongsikan topik respon pagi hari ini. Okey, hari Jumaat ni kan, Jumaat pengurus segala hari, kadang-kadang ada yang tiba-tiba terima rezeki. Okey, tiba-tiba ting-ting masuk dalam banknya, anda telah menerima wang sebanyak. Gitu kan. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba hari ini juga ataupun hari-hari lain, bukan Jumaat sajalah ya, dapat berita baik. Eh, kau tahu kah, kau dapat begini, kau dapat begini, kau dapat pekerjaan ni, Alhamdulillah kau dapat rezeki ni, ada yang dapat melalui email kan. Jadi hari ni kita mau cerita pasal rezeki ya. Rezeki ni kadang-kadang datang dari sumber yang kita tidak sangka. Bila kita contohlah kita bantu orang kemarin kan, tiba-tiba hari ni kita dapat bantuan dari orang lain pula. Kan? Ada yang tiba-tiba muncul, ada yang memang kita tidak kita harapkan juga, ada yang kadang-kadang kita tak harap pun tiba-tiba ada kan. Tapi bila kita terlalu berharap tu, rezeki yang kita mahukan kan, kita mahu sesuatu tu tapi kita tidak dapat. Contohlah kita mau makan kuih kan, kuih hari ni, tapi kita pergi beli kuih tu tak ada, kita cari satu tawau ni tak ada juga jumpa. Mungkin bukan rezeki kita lah kan. Dan rezeki ni boleh datang dalam bentuk apa-apa saja. Kawan yang baik pun rezeki, dapat makan sedap pun rezeki, banyak lagi lah pasal rezeki ya. Jadi buat tanya dengan kamu, apa cerita kamu, pengalaman kamu pasal rezeki ini. Okay, kongsikan sama Wan J di WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan juga dialek kita hari ini, dapat bekerja hari ini pun satu rezeki. Okey, dapat bekerja hari ini pun satu rezeki. Alih bahasakan kepada bahasa dialek anda masing-masing. Selepas sudah pukul 7 pagi, kita akan kembali di jam yang kedua Redak Pagi. Ini dia lagu rezeki dari Orkes Hizadin, Redak Pagi.

0: korban juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa depan tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang, speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil tulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmatullah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran Pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Keperkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasya Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kilogram. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kilogram. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bersama-sama dengan Izzat Lazim, lagu yang keluar tahun lepas sekitar Januari. Lagu berjudul Dalam Kenangan baru saja menghiburkan anda. 7.24 minit pagi waktu ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya yang melayan Tawa WFM sambil-sambil menghirup kopi panas, sambil-sambil menghirup teh panas, ataupun ada yang minum minuman koko. Ah, sedap pagi-pagi ni kan. Kalau kita minum, hirup yang panas sambil-sambil dengarkan Tawa FM, ataupun sambil-sambil anda memikirkan apakah kerja-kerja yang perlu anda laksanakan selepas ini kan. Jadi selamat bersarapan untuk anda, dan juga mungkin ada yang tengah menikmati nasi lemak, nasi kuning, mi tahu, kuih muih. Okey, ada juga yang tidak bersarapan pagi ni sebab dia mau terus brunch. Okey, breakfast dengan lunch sekali. Okey, apapun, terus setia bersama dengan kami menerusi Redak Pagi. Anda bertemankan saya, bersama dengan saya Wan J sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa berikan respon anda berkenaan dengan topik kita hari ini, cerita pasal rezeki. Okey, kadang-kadang ada orang yang tidak disangka-sangka. Contohlah ya, hari ini dia tiba-tiba rasa macam mau makan mi tahu. Tiba-tiba beberapa jam kemudian ada orang telefon, Wan, kau mau makan mi tahu? Aku belajar. Begitu kan. Kadang-kadang ada yang tiba-tiba dia rasa macam mau makan pizza. Okay, pizza. Lepas tu esok atau lusa, memang mungkinlah disebabkan si kawan ni dia mungkin kurang berkemampuan sebab tak cukup duit untuk beli pizza kan. Sekali masa lusa tu tiba-tiba di call, okay, kau mau pizza kah? Jom kita mandu keluar makan pizza, macam gitu. Kawannya ajak. Itulah maksud saya rezeki yang tidak disangka-sangka. Cerita rezeki yang macam tu. Okay, kadang-kadang ada yang mengidam mau makan mangga. Allah, rasa macam mau makan mangga sebab tengok mukbang mangga di TikTok tu. Terlampau menengok tu kan. Sampaikan dia pun terliur-liur, kecuak air liur kan. Lepas tu dia tunggu-tunggu tak ada jumpa mangga. Okay, tak apalah, bukan rezeki katanya. Tapi tiba-tiba pada beberapa hari lepas tu ada pula orang berkongsikan rezeki mangga dengan dia. Cerita rezeki yang macam tu pasti ada sekali dua ataupun banyak kali berlaku ada kepada diri anda dalam kehidupan ini kan. Jadi kongsikan kepada Wan J cerita kamu pasal rezeki, dan dialek kita hari ini, dapat bekerja hari ini pun satu rezeki. Alright, kongsikan di WhatsApp dan juga di Facebook. Saya nantikan respon-respon anda. Menanti anda selepas ini adalah apa yang tular untuk hari ini. Kita kongsikan pasal rezeki juga. Nantikan. Kita berdebut dahulu dengan Diva, Aku, Dia dan Kamu.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.
1: Ya, Wayne Tular, hari ini kita kongsikan kepada anda, okay? Kita tahu rezeki kita masing-masing tidak sama, kan? Ada yang dilahirkan dengan dulang emas, ada yang dilahirkan dengan keluarga yang berada, dalam keluarga yang berada, ada yang tidak berkemampuan, ada yang boleh dikatakan sebagai langsung susah kehidupannya. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dan ramai daripada kita yang berusaha sendiri untuk mengejar kekejayaan dan membina kehidupan yang lebih baik pada masa depan. Ada juga, okay, tidak kisahlah umur, kan, yang tua pun ada yang masih mencari rezeki berjualan, okay? Ada yang muda, remaja pun sanggup cari rezeki sendiri untuk menampung perbelanjaan dan pengajian mereka. Ini kisah bukan pasal CEO, tetapi kisah seorang graduan sekolah menengah di China, okay, yang memilih untuk bekerja bersama ibunya di sebuah tapak pembinaan. Ketika kebanyakan rakan sebayanya menikmati cuti dengan melancong selepas menduduki peperiksaan kemasukan Universiti Kebangsaan UNUN, nama dia, cekal memikul batu bata di belakangnya untuk mengumpul wang membayar yuran pengajian universitinya. Dilaporkan oleh South China Morning Post, ibu gadis itu, Wei Yongwei, merupakan seorang buruh yang telah bekerja di sebuah tapak pembinaan di wilayah Guangdong, selatan China, sejak 16 tahun lalu. Okey, wanita berusia 40 tahun itu merupakan seorang ibu tunggal dan satu-satunya pencari rezeki untuk dua orang anaknya. Dan sementara itu, Yuan Yuan pula telah menduduki peperiksaan kemasukan universiti yang dikenali sebagai Gaokao pada bulan Jun lalu. Dan sejak penghujung Jun, sebaik saja peperiksaan itu tamat, dia mengambil keputusan untuk bekerja bersama ibunya di tapak pembinaan berkenaan. Dikongsikan video beliau, Yuan Yuan bersama dengan ibunya Wei Yongwei, dilihat berulang-alik mengangkat batu bata ke tingkat yang lebih tinggi. Itu video yang dikongsikan. Dan dengan peluh yang mencurah, Yuan Yuan mampu membawa 10 ketul batu bata untuk setiap perjalanan, manakala ibunya pula memikul beban 4 kali ganda lebih berat. Ya Allah, susahnya kehidupan mereka, kan? Kata Wei, awak dapat 4 yuan dan saya dapat 16 yuan. Campur semua kita dapat 20 yuan. Semakin hampir dengan matlamat untuk membayar yuran pengajian universiti. Okey, memanglah gadis itu mengakui pekerjaan tersebut bukanlah sesuatu yang mudah. Katanya dia melakukan apa yang mampu dan berharap dapat meringankan beban ibunya. Okey, dan mulanya Wen tidak sanggup membiarkan anak perempuannya melakukan kerja berat itu kerana bimbang dengan keadaan fizikalnya. Tetapi akhirnya dia mengalah bila melihat kesungguhan Yuan Yuan untuk sama-sama membantu. Kata si Wei ini, dahulu dia lihat anak perempuannya melihatnya bekerja keras tanpa henti, tetapi dia tidak benar-benar memahami apa yang dilalui. Selepas bekerja di sini, Yuan Yuan menjadi lebih peka dan lebih memahami keseluruh kesusahan yang dihadapi. Markah, cakap pasal markah, kan, markah Yuan Yuan dalam peperiksaan Gaokao tu dan butiran universiti yang bakal disertainya masih belum didedahkan dalam video tersebut kerana Wei memilih untuk merahsiakan perkara tersebut. Tetapi Wei membagi tahu, okay, markah anak perempuannya cukup baik untuk melayakkannya melanjutkan pengajian di sebuah universiti peringkat sederhana. Dan Yuan Yuan pula menyatakan hasrat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang psikologi. Setakat ini, masih lagi belum diketahui berapa jumlah sebenar wang yang perlu mereka kumpulkan untuk membiayai pengajian Yuan Yuan University. Dan mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, ya, kos pengajian universiti di China, ya, berbeza mengikut institusi dan program pengajian. Tetapi universiti awam lazimnya mengenakan yuran sekitar 5,000 yuan setahun. Setahun, okey. Dan memang kalau kita tengok videonya, okey, dikongsikan ni, memang sangat-sangat mengharukan. Okey, ibunya yang berambut pendek, Wei berambut pendek, si Yuan Yuan ni pula rambut panjang. Dia sanggup tolong mamaknya, kan, di apa ni, construction tersebut, tapak pembinaan tersebut, untuk menampung pengajian universitinya. Ini adalah realiti yang mungkin ramai tidak nampak, tetapi ada saja. Okey, ada juga yang bersekolah dengan sekolah rendah, ya, sekolah rendah, tetapi selepas sekolah dia akan bekerja sendiri untuk membantu ibunya. Kadang-kadang ibunya tu sakit, tidak mampu bergerak ke mana-mana, jadi anak inilah yang bertanggungjawab sebab dia sulung. Banyak lagi kisah-kisah kehidupan, okay, yang kita belum ketahui, yang mungkin kita tidak nampak, tapi memang ini realiti yang berlaku. Kita doakan kepada anda yang mengalami kesusahan, kesukaran seperti ini. Kita doakan mudah-mudahan rezeki anda akan bertambah dan melimpah ruah. Itu dikongsikan menerusi Apa Yang Tular untuk hari ini.
0: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and good morning everyone. How are you today? Semoga anda semua sihat walafiat dan semoga dipermudahkan semua urusan anda pada hari ini ya. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini Bro AK akan bercerita kepada anda semua tentang kebahagiaan. Nah, sebenarnya semua di antara kita ni sudah pernah merasai ataupun menghadapi yang namanya bahagia. Cuma bagaimana untuk kita kenal pasti bahagia itu mungkin belum ramai yang bisa mengaturnya. Betulkah? Nah, steady kamu. Saya akan kasih tahu anda semua cara bagaimana untuk kita tahu apa maksud sebenar kebahagiaan itu supaya kita ni boleh berfokus pada usaha kita mencapai yang namanya kebahagiaan. Ada dua jenis kebahagiaan yang akan saya kongsikan kepada anda, yaitu hedonic happiness dan eudaimonic happiness. Apa dia ni kan? Nick-nick happiness ni. Tidak apa, saya akan kongsikan perlahan-lahan kepada anda semua. Baik, hedonic happiness ni ialah kebahagiaan yang datang dari keseronokan dan kepuasan yang datang secara langsung. Contohnya saat kita makan makanan yang kita suka, ataupun nonton film yang lucu, ataupun kita sedang dipuji oleh orang lain. Inilah yang dianggap sebagai hedonic happiness. Maksudnya dia datang dalam keadaan cepat. Kita dapat rasa gembira tu. Tapi selalunya kebahagiaan yang ini dia tidak bertahan lama. Dia sekejap siap. Macam pelangi lah kan. Macam pelangi, dia indah sekali tapi cepat berlalu pergi. Aduh. Berbeza dengan eudaimonic happiness, iaitu kebahagiaan yang datang dari makna kehidupan. Kita akan rasa bahagia tu bila kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Atau kita ni ada anak-anak kan, kita tengok anak kita membesar dengan baik, ataupun kita dapat suami ataupun dapat isteri yang penyayang. Maksudnya kebahagiaan yang ini ni dia jauh lebih mendalam dan kekal lebih lama daripada hedonic happiness tadi. Dan ringkasnya beginilah, hedonic ni dia macam kita sedang makan aiskrim coklat vanila dan kita nikmati keenakannya dan rasa seronok, tapi dia sementara. Kalau eudaimonic pula, dia macam kita tanam pokok kan, ambil masa tapi bila berbuah, oh bahagia tu kekal dan penuh makna. Begitu. Dua-dua pun boleh untuk kita capai, tapi kena berpadalah kan, sebab akhirnya nanti bukan soal apa yang kita miliki yang yang buat kita bahagia, tapi tentang siapa diri kita kan, dan apa yang kita beri pada dunia ini dan seisinya. Kena seimbangkanlah antara nikmat luaran dan ketenangan dalaman. Itulah kunci sebenar untuk kita mencapai yang namanya kebahagiaan. Saya Bro AK mendoakan semoga anda semua terus hidup dalam keadaan yang bahagia, bukan hanya yang sementara tapi juga yang benar-benar bermakna dan kekal hingga ke syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagi, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, terima kasih Bro AK untuk siri motivasi pagi menerusi Positif Pagi setiap hari selepas berita dari Tawau FM. InsyaAllah itu akan dapat memberikan anda sedikit gambaran berkenaan dengan psikologi dan juga motivasi untuk anda. Okey, baik, 7.56 minit pagi waktu ini menghampiri 8 pagi. 8 pagi kita akan ke Sabah FM sekali lagi untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas itu di jam yang ketiga nanti kita ada lagu-lagu kuasa 2. InsyaAllah kita ada juga bersama-sama dengan rakan-rakan di Sabah FM, Kedengar FM dan Sandakan FM untuk diari sana sini, dan juga akan menyusul selepas itu adalah ingin tahu untuk hari ini. Terus kirimkan respon anda di WhatsApp dan juga di Facebook pasal rezeki hari ini. Beribu lagi bersama-sama dengan Mimi Fly, Temberang Redak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Yayasan Sabah IJN jalin kerjasama perluas pendidikan kesihatan. Sektor maritim Sabah terus diperkukuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.